0: memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi, tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu teramat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtiar Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji, kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa, kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. dipastikan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata nama penjualnya keadaan karpelan jemaah di Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
14: Pihak Asrama Haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis,

0: Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
3: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
2: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
4: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
2: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bila kita terus-menerus hanya mengeluhkan pekerjaan kita, pikiran kita akan semakin tertekan dan pekerjaan tidak akan selesai juga. Cobalah cari sedikit nilai positif yang bisa diambil, atau pikirkan hal yang menarik. Lalu, bagaimanakah solusi yang terbaik? Pertama, tentukan prioritas. Memang kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan sekaligus. Maka tentukan mana dahulu yang lebih penting dan harus diselesaikan. Kedua, tetap rileks dan istirahat. Sesibuk apapun, saat jam istirahat, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersantai. Bila mungkin, gunakan waktu istirahat untuk tidur minimal 15 menit. Hal ini dapat membuat tubuh dan pikiran lebih segar. Nikmatilah makanan yang bergizi. Gizi yang cukup dapat membuat tubuh lebih sehat dan bersemangat. Usahakan agar mengkonsumsi cukup buah. Bila pekerjaan bisa dikerjakan besok dan tidak diminta lembur, pulanglah pada saat waktunya. Ini akan membantu dalam memperoleh waktu lebih banyak untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. Kemudian, mintalah cuti dan berrefreshing. Hal ini bila kita sudah sangat penat. Gunakan cuti untuk mengunjungi tempat-tempat yang disukai, misalnya jalan-jalan ke gunung atau pantai. Bila mungkin, ajaklah anak atau keluarga untuk berlibur bersama.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pesta bola dunia masih lanjut ya mendengar, dan barangkali ketika Anda terus mengikuti jalannya pesta bola dunia yang juga disiarkan secara langsung oleh Pro 1 RRI Sumenep Nusantara, setelah Jerman dan Belanda ini kemudian tersingkir ya, ada peta baru ternyata di perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Dan sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar kita juga akan siarkan secara langsung pesta bola dunia antara Meksiko versus Ekuador. Anda jangan lewatkan untuk menyimak perjalanan pertandingannya. Terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan pendengar, untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat sedianya berlaga pesta piala dunia ya, pesta bola dunia antara Meksiko dan Ekuador. Namun karena kondisi cuaca, informasi dari Stadion Meksiko City Stadium bahwa cuaca kurang membaik sehingga laga antara Meksiko dan Ekuador mundur, akan disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan, sambil menantikan musik dan informasi akan menemani Anda terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mozaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Pendengar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Sumenep, ini menyalurkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni, RTLH, kepada korban kebakaran di Desa Aing Anyar, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut, pendengar, diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, 41 tahun yang hangus terbakar, sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarganya. Ketua Basnas Sumenep, Ahmad Rahman, menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi pada 11 Juni 2026 lalu. Berdasarkan laporan yang diterima, kebakaran tersebut menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 150 juta rupiah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dan mempercepat proses pembangunan rumah, sehingga keluarga korban dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, Basnas Sumenep juga mengajak pemerintah Kecamatan Gili Genting, pemerintah Desa Aing Anyar, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong membantu korban kebakaran.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini.

Ya, mendengar untuk kuota pendaftaran calon siswa baru program sekolah rakyat SR untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang ini resmi diperpanjang. Langkah ini diambil pendengar guna menyiasati rendahnya peminat serta adanya sejumlah calon siswa yang memilih mengundurkan diri. Berdasarkan data hasil penjangkauan dari total 37 siswa jenjang SD yang terdata, sebanyak 4 siswa memutuskan mundur dari program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Anwari Abdullah, mengungkapkan faktor utama mundurnya sejumlah calon siswa ini dikarenakan faktor psikologis orang tua yang belum siap berpisah dengan anak mereka. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan akan terus mengupayakan sosialisasi yang masif dan positif kepada masyarakat luas mengenai manfaat jangka panjang dari program sekolah rakyat. Terkait teknis pelaksanaan kelas, akibat berkurangnya jumlah siswa, akibat pengunduran diri tersebut, siswa jenjang SD yang ada nantinya akan dibagi menjadi dua rombongan, belajar atau rombel. Kebijakan pemecahan rombel ini disesuaikan dengan ketentuan operasional dari Kementerian Sosial. Sebagai informasi tambahan, mendengar untuk wilayah Madura lainnya, hasil penjangkauan mencatat Kabupaten Sumenep memiliki 7 siswa dan Kabupaten Pamekasan memiliki 13 siswa.

0: Baik, berikan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia akan berlaga antara Meksiko dan Ekuador untuk pagi hari ini langsung dari Meksiko City Stadium. Kita akan ikuti dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

Ya, terlalu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rengo, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda yaitu hydration break setiap menit. Jeda pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Mana juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang juga berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membentuk membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 3.

Rusa Tuh RRI semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan zuhur pada hari ini dikumandangkan pada pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area, yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengin apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya. Diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, sayyidul qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau, sayyidul qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminumnya.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Halo Sobat RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Apa digar di Sumenap siang hari ini, Refka hadirkan berita kehilangan dari Ahmad Nawakil, Dusun Lepek RT 2 RW 1 Kelurahan Desa Beluk Raja Kecamatan Ampunten Kabupaten Sumenap. Ditujukan kepada masyarakat Sumenap dan sekitarnya telah kehilangan barang dan surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M3483VP atas nama Pemkab Sumenep, Jalan Dr. Cipto nomor 35 Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang diperkirakan hilang pada perjalanan sekitar Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Ahmad Nawakil dengan nomor HP 0819-1366-9932 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Informasi berita kehilangan kedua pendengar datang dari Muhammad Ali Hasan, Dusun Taroh, Desa Ampunten Barat, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang barang atau surat berharga berupa BPKB roda 2 dengan nopol M5501YC atas nama Usman, alamat Dusun Campor, RT 2 RW 2 Desa Campor Barat, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada saat perjalanan dari Desa Campor Barat menuju rumah di Desa Ampunten Barat, Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Muhammad Ali Hasan dengan nomor HP 0877-8304-1219 atau Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep siang ini. Madura hari ini, hari ini.
1: Perlu satu era di Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Sumenep siang hari ini. Raff hadirkan Madura hari ini yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di Madura, di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Raff kata sendiri, Raff bersama rekan Raff yang ada di RRI Sampang untuk menghadirkan informasi seputar Sampang dan Bangkalan. Siang hari ini Raff langsung sapa bersama Ratna yang ada di RRI Sampang. Ratna, selamat siang.
2: Selamat siang, Refka.
1: Alhamdulillah, suaranya kayaknya fit banget ya siang hari ini.
2: Harus dong.
1: Harus ya, semangat siang hari ini, Ratna.
2: Alhamdulillah. Sumenep gimana kabarnya hari ini, cuacanya?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca Sumenep ini sekarang panasnya luar biasa di luar sana ya, tapi kalau di studio adem, cuaca mulai
2: dingin.
1: Dingin nih. Cuaca mulai tadi pagi tuh, Ratna, sampai sekarang alhamdulillah matahari
2: sama terik, ya, ya. Kalau gitu ya. Alhamdulillah suasananya begitu cerah ya.
1: Iya, baik.
2: Cerah cetar.
1: Enggak pakai membahana ya.
2: Enggak.
1: Sudah siap dengan informasi daerah sudah. Sampang dan Bangkalan.
2: Sudah siap, ada berbagai informasi dari Sampang juga Bangkalan. Meski penjaringan siswa SR ditutup, penjaringan jenjang SD terus dilakukan dari Sampang ya. Dan PMI asal Sampang pulang setelah 20 tahun hilang kontak dan masih dari Sampang. Kapolres Sampang pimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 dan 3 desa di Sampang diproyeksikan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Demikian informasi dari Sampang saat ini. Kita mungkin masih menunggu informasi berikutnya dari teman-teman.
1: Baik, dan kita juga di Sumenep bakal menghadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep, yaitu Basnas Sumenep salurkan bantuan LTH bagi korban kebakaran, dan IPHI juga nilai penyelenggaraan Haji 2026 baik, minta layanan lansia juga ditingkatkan. Ada informasi juga dari DLH Sumenep yang kesulitan tambah taman besar, juga hadir dari dua kabupaten, informasi dari Kabupaten Pamekasan. Di antaranya adalah Taspen Pamekasan yang memperkuat kualitas layanan melalui evaluasi mitra bayar, dan peredaran miras di Pamekasan masih marak, Polres sasar 6 lokasi. Dan baik, Ratna, Refka, hadirin informasi dari Sumenep dulu. Pendengar, informasi dari Sumenep di Madura hari ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan program rumah tidak layak huni RTLH kepada korban kebakaran di Desa Aenganyar, Kecamatan Gilikenteng, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu pembangunan kembali rumah milik Edi Sugianto, 41 tahun, yang hangus terbakar, sehingga dapat kembali ditempati bersama keluarganya. Ketua Basnas Kabupaten Sumenep, Ahmad Rahman, menyampaikan

0: menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi pada 11 Juni 2026 lalu. Pendengar, berdasarkan laporan yang diterima, kebakaran tersebut menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 150 juta rupiah. Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dengan mempercepat proses pembangunan rumah sehingga keluarga korban dapat memiliki atau kembali tinggal di tempat yang layak. Selain itu, pendengar, Basnas Kabupaten Sumenep juga mengajak pemerintah Kecamatan Kili Kenteng, pemerintah desa Nganyar, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong membantu korban kebakaran. Baik, itu satu informasi dulu untuk di Kabupaten Sumenep. Kita beralih ke Sampang. Ratna?
1: Ya, terima kasih, Refka. Meski penjaringan siswa SR ditutup, penjaringan jenjang SD terus dilakukan. Dan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial Kemensos Kabupaten Sampang menegaskan bahwa mereka masih terus melakukan penjaringan terhadap siswa sekolah dasar atau SD untuk program sekolah rakyat. Dan langkah ini tetap berjalan konsisten meskipun penetapan siswa secara formal telah dilakukan. Ketua Tim PKH Kemensos Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan bahwa proses penjaringan ini merupakan instruksi langsung agar tidak ada usia sekolah yang terlewatkan. PKH Kemensos Sampang tetap berikan informasi dan menjaring jikalau masih ada siswa di jenjang SD yang ingin bersekolah di sekolah rakyat. Mengenai batas waktu penjaringan, Hakim menjelaskan bahwa proses ini akan terus dibuka hingga memasuki tahun ajaran baru. Bahkan berdasarkan koordinasi dengan staf khusus Kementerian Sosial, sekolah rakyat memberikan kelonggaran waktu yang sangat fleksibel bagi jenjang SD selama kuota yang tersedia. Selama kuota yang tersedia belum terpenuhi. Berdasarkan data penetapan SR Sampang, untuk jenjang SD tercatat ada 33 siswa yang telah positif ditetapkan. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA masing-masing telah memenuhi kuota dan ditetapkan sebanyak 90 siswa dengan menyisakan sejumlah siswa yang belum terakomodasi serta beberapa siswa yang diposisikan sebagai cadangan guna mengantisipasi dinamika di tengah perjalanan. Masih dari Sampang, PMI asal Sampang pulang setelah 20 tahun hilang kontak. Dan di mana pekerja ini atau seorang pekerja migran ini asal Dusun Cerecat, Desa Tobai, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, akhirnya kembali ke tanah air setelah sekitar 20 tahun bekerja di Jordania tanpa kabar. Kepulangannya ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan disambut haru oleh keluarga yang selama ini mengira ia telah meninggal dunia. Menurut Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Sampang, Uriantono Triwibowo, melalui stafnya, M. Lutfi, yang menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai kepulangan Susan dari Jordania. Setelah dilakukan penelusuran, di Senaker berhasil menemukan keluarganya dan menjemput Susan di Bandara Juanda, Surabaya. Susan diketahui berangkat bekerja ke Jordania ini. Pada akhir 2006, selama sekitar 1 tahun, komunikasi dengan keluarga masih terjalin. Namun setelah itu, seluruh kontak terputus, sehingga keluarga kehilangan informasi mengenai keberadaannya selama hampir 2 dekade dan menganggap Susan telah meninggal dunia. Evolutim berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar selalu berangkat melalui prosedur resmi dan menjaga komunikasi dengan keluarga. Tentunya langkah ini penting untuk memudahkan perlindungan serta penanganan apabila terjadi kendala selama bekerja di luar negeri. Demikian, Refka, 2 informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, Ratna, nanti kita balik lagi ya. Yang pasti pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Kita break lagu dulu. Nah, pastikan Anda tetap terhubung bersama kami di Madura hari ini.

Perlu saudara harus melakukan informasi dan inspirasi masih di sunat siang ini. Mendingan Anda juga masih terhubung di Madura hari ini, berjejaring dengan RRI Sampang, dan di sana masih standby bersama saya ada Ratna dan masih di informasi siang hari ini pendengar di Sumenep, di Madura hari ini Rev hadir informasi dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Sumenep yang menilai penyelenggara ibadah haji tahun 2026 itu relatif berjalan baik. Mulai dari proses pemberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah ke daerah. Ketua IPHI Kabupaten Sumenep, Rifai Hashim, mengatakan kalau pelayanan yang diberikan pada sekitar 1.300 jemaah haji asal Sumenep pada musim haji tahun ini berlangsung lancar. Menurutnya pendengar, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan para petugas haji berjalan dengan baik sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ia menambahkan pelayanan yang diberikan petugas di bidang umum, ibadah, dan kesehatan juga mendapat penilaian positif dari para jemaah. Meski terdapat 3 jemaah asal Sumenep yang wafat di Tanah Suci, menurutnya hal tersebut telah melalui penanganan medis yang maksimal sesuai prosedur. Namun demikian, IPHI Sumenep masih memberikan sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait pelayanan bagi jemaah lanjut usia selama berada di Arab Saudi. Menurut IPHI, pendengar, jumlah petugas pendamping maupun kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan, khususnya saat pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta ketika jemaah berada di Masjidil Haram.

0: Selain itu, IPHI juga menghimbau calon jemaah haji tahun 2027 agar bisa mempersiapkan diri sejak dini. Persiapan tersebut meliputi menjaga kesehatan, mempelajari manasik haji, melengkapi dokumen administrasi seperti paspor, hingga memahami ketentuan barang bawaan seperti keberangkatan. Sebelum keberangkatan, Rifai juga berharap evaluasi yang disampaikan IPHI itu dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan penyelenggara haji, sehingga kualitas pelayanan pada musim haji mendatang semakin membaik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah, terutama kelompok lanjut usia. Baik, itu sementara informasi di RRI Sumenep. Kita beralih ke RRI Sampang, masih bersama Rapa.
1: Ya, terima kasih Repka. Masih ada beberapa informasi dari Sampang juga Bangkalan, di mana pemerintah Kabupaten Sampang mendapat alokasi pembangunan 3 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada tahun 2026. Program nasional ini didukung anggaran pusat sebesar 3,3 miliar rupiah dan untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Siddiq, menyebutkan 3 desa yang diusulkan meliputi Desa Cetra di Kecamatan Banyuates, Desa Pira Tengah di Kecamatan Sokobena, serta Desa Derma Camplong di Kecamatan Camplong. Ketiga lokasi tersebut telah melalui proses survei oleh tim KKP dan saat ini tahapan pelaksanaan mulai berjalan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat nelayan yang akan menjadi penerima manfaat program. Pembangunan KNMP ini merupakan bagian dari target nasional pembenahan 1.386 kampung nelayan di berbagai daerah sepanjang tahun 2026. Masih dari Sampang, di mana Kapolres Sampang pimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Sampang hari ini, dan upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Sampang AKBP Hartono dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepimpinan Instansi Vertikal, Perbankan, BUMN, sehingga Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat tertulis Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto kepada Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Timur tetap kondusif selama setahun terakhir. Kapolda juga menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari penanganan bencana, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga kelancaran arus mudik dan balik pada operasi Ketupat Semeru 2026. Dalam amanatnya juga disampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang kepolisian menjadi bentuk kepercayaan negara kepada institusi Polri. Kepercayaan ini turut diperkuat hasil survei menunjukkan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran Polri menjadikan penghargaan Samkarya Nugraha Sakanti sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat semangat Jogo Jatim, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Usai upacara, Polres Sampang juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang berbagai lomba dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan kegiatan ini kemudian ditutup dengan acara syukuran sebagai ungkapan rasa syukur, sekaligus doa bersama agar Polri semakin perisesi, profesional, dan terus mendapat kepercayaan masyarakat. Dan informasi terakhir dari Bangkalan dan sekaligus menutup Madura dari Sampang juga Bangkalan, di mana Polres Bangkalan mencatat keberhasilan besar dengan mengungkap 16 kasus kriminal sepanjang Mei hingga Juni 2026, melibatkan 20 tersangka dari berbagai tindak pencurian yang meresahkan masyarakat. Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus kriminal dengan total 20 tersangka menjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Kasus yang ditangani meliputi pencurian dengan pemberatan atau curat dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang selama ini meresahkan masyarakat. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menyampaikan dari total tersebut terdapat 11 kasus curat dengan 15 tersangka. Modus yang diungkap antara lain pencurian hewan di Kewanyar, pencurian kotak amal di Masjid Brunei yang sempat viral, pencurian blower AC, ayam, laptop, tabung LPG, altimeter hingga telepon genggam. Selain itu, menurut Wibowo, terdapat 5 kasus curanmor dengan 5 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor jenis Vario di Kecamatan Trake, Vario di Kecamatan Kota, Supra di Kecamatan Belega, Honda Beat di Kecamatan Labeng, serta Honda Scoopy di Kecamatan Tanah Merah. Dan menurutnya, sebagian kasus sudah masuk tahap P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara sisanya masih berproses di Polres Bangkalan. Demikian Refka, Madura hari ini, maksudnya informasi dari Bangkalan juga Sampang yang terangkum di Madura hari ini di edisi siar 1 Juli 2026. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna, selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas, dan salam sehat selalu untuk Ratna dan teman-teman tim yang ada di RRI Sampang. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH berencana menambah taman berskala besar sebagai ruang terbuka hijau sekaligus tempat interaksi masyarakat. Namun rencana tersebut sulit terwujud karena lahan yang bisa dijadikan taman sulit ditemukan. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sumenep Muhammad Hasinuddin Firdaus mengatakan hingga kini hanya terdapat 2 taman besar yang berada di bawah pengelola dinasnya. Kedua taman tersebut adalah taman bunga di Kelurahan Pejagalan dan Tajamara di Desa Kolor. Menurutnya pendengar, Kabupaten Sumenep itu membutuhkan tambahan taman berskala besar mengingat aktivitas di pusat kota Sumenep semakin padat. Oleh karena itu perlu memperbanyak taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka untuk berinteraksi, berolahraga maupun rekreasi. Namun rencana penambahan taman tersebut masih menghadapi kendala utama berupa ketersediaan lahan. Saat ini pihaknya masih terus mencari lokasi yang dinilai layak dan strategis untuk membangun taman baru agar keberadaannya nanti benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan taman-taman tersebut dapat dipelihara sebagai bagian dari upaya penyediaan ruang hijau bagi masyarakat. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, nanti Refka hadir balik kembali di Madura hari ini. Kita dengarkan satu nomor lagu untuk Anda siang ini.

Prosedur harus menerapkan informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih di Madura hari ini, dan pastikan Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan dan RRI Sambang hadirkan di rri.co.id. Di informasi selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, guna memastikan pelayanan kepada para pensiunan berjalan secara prima, aman, dan akuntabel, PT PASPEN Persero Kantor Cabang Pamekasan melaksanakan rapat evaluasi bersama seluruh mitra bayar perbankan dan pos di wilayah Madura untuk periode laporan semester 2 tahun 2025. Kegiatan berkala ini difokuskan untuk membedah kualitas titik layanan, point of service, ketepatan waktu penyaluran dana, kedisiplinan pelaporan administrasi, hingga sinergi akurasi data dalam pendeteksi serta mencegah keterlanjuran pembayaran dana pensiun. Branch Manager TASPEN Pamekasan, Bapak Muhammad Amir Mustafa, menegaskan bahwa peran mitra bayar merupakan perpanjangan tangan krusial perusahaan yang bersentuhan langsung dengan garis depan layanan publik. Beliau juga mengingatkan pentingnya aspek digitalisasi pelayanan melalui integrasi sistem yang handal, sehingga penanganan terhadap status data seperti stop sementara atau pelaporan data kematian dapat diselesaikan secara paralel, cepat, dan presisi tanpa melewati tenggang waktu korporasi. Masih di Kabupaten Pamekasan, pendengar, operasi penyakit masyarakat pekat belum mampu memutus peredaran minuman keras miras di Pamekasan. Terbaru, Polres Pamekasan kembali menyita 33 botol miras dari 6 tempat hiburan malam. Razia rutin itu digelar selama 2 hari sejak hari Kamis sampai Jumat 25 sampai 26 Juni. Sebanyak 43 personel gabungan diterjunkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Timas itu. 6 lokasi menjadi sasaran aparat gabungan dalam operasi pekat tersebut, yaitu Putri Hotel dan Resto, Cafe Bunda, Cafe King Ones, Cafe Bintang, Cafe Moga Jaya, serta Cafe Mahera. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, mengatakan operasi tersebut merupakan upaya menekan tindak pidana sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Petugas ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Hasil penyisiran menunjukkan peredaran miras masih ditemukan. Barang bukti yang tersita dari atas 13 botol anggur bintang, 5 botol vodka, 3 botol anggur merah gold, 3 botol kawa-kawa, dan 3 botol lilen, kemudian 2 botol anggur merah dan 2 botol anggur api, serta 2 botol Lexus. Evan menegaskan operasi itu akan terus digelar untuk menekan peredaran miras dan pekat lainnya. Dia menghimbau pemilik tempat hiburan mematuhi aturan dan yang berlaku dan menjaga situasi Kamtibmas tetap aman serta kondusif. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Madura hari ini, RRI Sumenep dan RRI Sampang sudah menghadirkan 4 informasi dari 4 kabupaten. Pastikan Anda terhubung bersama kami dan Anda bisa akses melalui rri.co.id dan RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Refka Karhi. Di informasi yang pertama, pendengar, pecinta sepak bola di Sumenep menilai tersingkirnya Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi hasil yang di luar perkiraan. Performa kedua tim tidak mampu menjadi ekspektasi hingga harus mengakhiri langkah lebih cepat. Berikut laporan Tago Arno Fantrian.
1: Tersingkirnya Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi kejutan yang menyita perhatian pecinta sepak bola. Dua tim unggulan Eropa itu harus mengakhiri langkah mereka setelah kalah dalam adu penalti dari Paraguay dan Maroko. Pecinta sepak bola asal Sumenep, Aditya, menilai hasil tersebut berada di luar perkiraan banyak pihak. Menurutnya, Jerman kembali gagal menunjukkan performa terbaik di ajang Piala Dunia setelah dalam beberapa edisi terakhir tidak mampu melangkah jauh.
2: Bagi saya pribadi, kegagalan Jerman dan Belanda ini sangat mengejutkan. Kita tahu bahwa Jerman sudah 3 edisi beruntun gagal melangkah jauh di Piala Dunia. Nah, sedangkan untuk Belanda, memang dari segi permainan, penguasaan bola dan segala macam, ini memang kalah dibandingkan Maroko. Ya, sangat mengejutkan lah di luar prediksi kita nih pecinta bola.
1: Aditya menambahkan, performa Belanda saat menghadapi Maroko terlihat menurun dibandingkan penampilan mereka di fase grup. Meski sempat unggul lebih dahulu, The Oranye gagal mempertahankan keunggulan hingga akhirnya kalah dalam drama adu penalti. Kekalahan Jerman dan Belanda sekaligus menjadi bukti bahwa persaingan di babak gugur Piala Dunia 2026 berlangsung semakin ketat. Tim-tim yang tidak diunggulkan mampu memberikan kejutan dan menyingkirkan negara-negara besar, sehingga membuka peluang munculnya kekuatan baru dalam perebutan gelar juara dunia.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir mengarahkan Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI untuk mulai mempersiapkan atlet secara maksimal menghadapi SEA Games Malaysia 2027. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional PJSI tahun 2026 di Aula Prakasa, Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Menpora mengatakan prestasi judo yang berhasil menyumbangkan medali emas bagi Indonesia pada SEA Games Thailand 2025 harus menjadi modal untuk meraih hasil yang lebih baik pada penyelenggaraan SEA Games berikutnya. Menurut Erick Thohir, persaingan pada SEA Games Malaysia 2027 dipastikan semakin ketat. Selain Malaysia sebagai tuan rumah yang akan berupaya menjadi juara, Indonesia juga harus menghadapi peningkatan kekuatan Thailand, Vietnam dan Filipina di cabang olahraga judo. Karena itu, Menpora menegaskan pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, tim nasional bola voli putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung 3-4, 3-2, 2-5, 16, dan 2-5, 23 pada partai final di India. Gelar ini menjadi pertama bagi Indonesia di ajang AFC Men's Cup sekaligus menegaskan peningkatan prestasi tim Merah Putih di tingkat Asia melalui permainan yang disiplin dan solid. Pelatih Kepala Timnas Voli Putra Indonesia, Riedel Toiran, mengapresiasi perjuangan para pemain. Menurutnya, pendengar, perubahan komposisi pemain pada laga final menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih gelar juara. Kemenangan ini diharap menjadi motivasi bagi tim nasional bola voli putra Indonesia untuk terus berprestasi dan bersaing di berbagai turnamen internasional.

0: membanggakan atlet Atletik Kabupaten Sumeneb berhasil meraih medali perunggu untuk kontingen Jawa Timur dalam Kejurnas Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Berikut laporan Familia.
1: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb Dwiki Firly Saputra sukses menyumbangkan medali perunggu pada nomor lempar cakram dalam Kejuaraan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026. Dwiki yang memperkuat kontingen Jawa Timur turun di dua nomor pertandingan yakni tolak peluru dan lempar cakram. Sempat gagal naik podium setelah finish di peringkat ke-7. Pada nomor tolak peluru di hari pertama, Dwiki bangkit pada nomor spesialisnya dengan mencatatkan lemparan sejauh 39,07 meter untuk mengamankan posisi ketiga. Ketua PASI Kabupaten Sumeneb ABD Mujib mengapresiasi mental bertanding Dwiki yang dinilai mampu membalikkan keadaan setelah kegagalan di nomor pertama. Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari pembinaan atlet yang berkelanjutan di daerah. Meski hasil ditolak peluru menjadi pelajaran berharga, akan tetapi pada nomor spesialisnya lempar cakram, Dwiki mampu menjawab kepercayaan tim dengan lemparan sejauh 39,07 meter dan berhasil mengamankan posisi ketiga.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan.
1: Mujib menambahkan bahwa pemanggilan Dwiki ke tim Jawa Timur didasari pada persiapan panjang, disiplin latihan, serta perkembangan performa yang konsisten. Prestasi di tingkat nasional ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pembinaan atletik di Kabupaten Sumeneb, serta memotivasi para atlet muda lainnya untuk terus bekerja keras agar mampu bersaing di level internasional.
0: Peringkat dalam pemirsa, Kabupaten Sumeneb menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi Bola Voli Pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang berlangsung di Gor Sumekar. Kejuaraan ini diikuti lebih dari 40 tim yang bertanding pada nomor 2x2 dan 4x4 putra maupun putri. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono mengatakan penunjukan Sumeneb sebagai tuan rumah tidak lepas dari prestasi Pemkab PBVSI Sumeneb yang dinilai berkembang pesat. Salah satunya dengan raih juara umum kategori putri pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya, sementara tim putra menempati peringkat ke-3. Menurut Edi Penigara, prestasi tim putri patut diapresiasi karena mampu mengalahkan tim-tim yang diperkuat atlet binaan Jawa Timur yang disiapkan menuju PON 2028. Sementara itu, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengapresiasi kepercayaan dari Pengprov PBVSI Jawa Timur. Bupati berharap kejuaraan Provinsi Voli Pantai U17 ini menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendorong tim Sumeneb kembali meraih prestasi di tingkat provinsi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Raff Kakarhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: 101.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.
2: Rodangdut, dangdut adalah gila. Perusahaan RRI Sumenang, informasi dan inspirasi. Baik pendengar, siang hari ini di Semenap siang ini Rev hadirkan Rodangdut selama beberapa menit ke depan. Dan pastinya Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id. Anda juga bisa bersama Rev di 665396 dan 662317. Baik, untuk yang pendengar Rev langsung sapa untuk Anda yang mau bersama Rev di Rodangdut siang hari ini. Rodangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak.
3: Iya, kalau kamu punya selamat siang, ya selamat siang, Pak. Siap.
2: Siap, Mas Farul. Siang ini gimana cuaca di Sarongki, panas ya?
3: Alhamdulillah, panas. Iya, dibutuhkan para petanam tembakau. Memang panas.
2: Alhamdulillah, sudah mulai ya tembakau ya, Mas Farul ya?
3: Iya, kalau di sekitaran rumah ada yang sudah di ini sudah dikerjakan.
2: Sawahnya sudah digarap. Sudah, ya?
3: Maksudnya sudah, kalau bahasa Maduranya sudah epiak atau etempuk.
2: Masih belum tanam apa namanya itu, beltah ya.
3: Sudah. Kalau bagian ke utara ke sawah ada yang belum tanam, ada yang sudah tanam.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau di sini agak ke selatan aku, ya ada yang etempuk bahasa Madura nah. Epiak.
2: Masih proses ya, Mas Warga.
3: Sudah pakai ebi dingin.
2: Oh, ebi gitu. Dingin. Baik. Ya. Siap. Mas Warga sehat ya siang ini ya?
3: Ya, sehat dong. Kalau enggak sehat enggak gabungan.
2: Alhamdulillah, so, mirip nadanya dengan Evi. Iya dong, sehat dong, gitu ya.
3: Asik. Iya, kalau Evi itu kan pakai asik.
2: Baik, Mas Arung mau lagu apa nih? Ada Dokter Cinta punya Evi Tamala, Tamu Tak Diundang punya Isdalia, ada Tajamnya Karang punya Mansur, ada Bimbang, ada Sinar Tasya Rosmala, Pergi Tanpa Pesan, ada Rindu Menanti, mau yang mana?
3: Pergi Tanpa Pesan.
2: Bukan itu lagunya.
3: Bukan ya, kalau bukan ya Bimbang aja ya. Kalau Bimbang itu penyanyinya siapa?
2: Nada Soraya.
3: Bimbang.
2: Tak tahu dia.
3: Ya itu aja lah. Pokoknya Bimbang atau Kau Pergi Tanpa Pesan lah, Latarobon lah.
2: Monggo salamnya, Mas Waruk.
3: Iya. Salamnya untuk adikku segantang ya, Rafka Kari. Selamat bertugas. Mudah-mudahan tiap hari Anda diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan.
2: Amin. Iya. Doa yang sama juga untuk Mas Waruk ya.
3: Iya. Tiap hari dikasih moga-moga semakin sehat selalu. Iya, didoain amin. Terus.
2: Amin Mas Arif.
3: Iya, tiap hari tiap malam.
2: Aduh, siap.
3: Iya, terus salamnya yang punya asik ya, Evi. Tunggu gabungannya juga Ica di Lenteng ya. Juga di Kending ada Jeki Asmara, Winda, Wanda. Sama-sama Pamekasan, juga ada Sukron, Sahdan di Sampang.
2: Siap.
3: Abah Suni juga, Riki Anggoro, Anggara juga, Dewa Suraying, Putra, siapa? Bapak Hendra Cipta ya, ketunggu gabungannya. Bupat Hor, Mama Susani, siapa? Susana, lupa ya kalau lah. Ada Irmoy, ada Cempakayu, Mbak Suci. Juga ada Pamekasan ada Pak Nur Kumala, Pak Semper, Pak Mahesa, Cipto. Nah, semuanya dong. Pemekasan, Abah Halim juga, Wawan.
2: Siap, Mas Haru.
3: Makasih ya waktunya sama. Untuk lagunya untuk Pak Ong Salon ya. Selamat menikmati hadiah yang semalam.
2: Wih.
3: Kayaknya juara satu katanya. Hampir 1M yang memenangkan.
2: Wih.
3: Iya.
2: Keren. Lomba apa itu?
3: Reker. Iya. Akhirlah. Aduh leker tuh, kelereng tuh.
2: Pas dia NASA M pendaftarannya berapa?
3: Nah, yang ikutan sampai hampir 100 orang, 100 orang lebih.
2: Siap, siap, siap.
3: 100 ribu lebih gitu loh.
2: Siap, siap, mas, siap, mas.
3: Iya. Pendaftarnya tuh 5.000.
2: Waduh, siap, siap.
3: Iya, kalau 1.000 orang 5 juta.
2: Siap.
3: Kalau 10, 50 juta, 100, 500 juta. Ya, Moni Arena. Makasih ya waktunya ya, kasihan yang belakang.
2: Sama-sama, Mas Warud.
3: Yo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di belakang Mas Farouk, siang hari ini Pro Dangdut, selamat siang.
0: Pro Dangdut, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Ripka.
2: Asik, mantap mah ini mah.
0: Mantap, gimana kabar Mas Ripka?
2: Alhamdulillah, diriku baik.
0: Iya, masih tetap panas kan?
2: Alhamdulillah, tercentarang di sini. Panas. Diras gimana? Diras gimana?
0: Diras. Dia belum tak panas, benar Pak.
2: Iya, betul. Iya. Siap.
0: Apa tadi saya ada di warung itu, panasnya bukan main maksudnya.
2: Iya, apalagi dari cuaca dari ini ya, dari anginnya laut ya, angak ya mas ya.
0: Iya, lebih bagus kalau apa cuaca nas panas berdingin pinggir jalan kibo kabarung kelu meles mas.
2: Nah, cakep itu, betul sekali.
0: Apalagi sekarang musim belewa mas Reka.
2: Be, karain ya.
0: Gue besar, kerok. Campur aja sih.
2: Kata Pak Ketua itu karain.
0: Iya. Kalau mau belewa itu di Raas, di Karopo itu, Mas Rupa.
2: Siap.
0: Di Karopo itu angkatnya belewa sampai cuwe legerem dena.
2: Iya, betul.
0: Murah dari Karopo itu murah, Mas Rupa. Cuma kesini dijual agak sedikit mahal ongkos kirimnya kapalnya itu Mas Rebka.
2: Siap.
0: Iya. Saya dukung lagunya Tasha Rosmala Mas Rebka.
2: Tasha Rosmala, sinar ya, siap.
0: Iya, karena apa ya? Karena Tasha Rosmala itu kan artis yang sudah cukup muda ya. Saya nggak tahu bahwa kapan jadi artis. Saya 2017 sudah dengar lagunya Tasha Rosmala itu Mas Rebka.
2: Iya, betul.
0: Iya. Tapi ini Mas Repka apa? Katanya sekarang Tasha Rosmala itu masih muda. Saya nggak tahu bahwa jadi artis mulai usia berapa. Katanya masih 20-27 ke atas itu kayaknya Mas Repka.
2: Iya, kalau 27 ke atas bisa sampai 50-60 itu.
0: 20 ke atas, 27 ke atas itu.
2: Iya.
0: 27 perkiraan. Perkiraan 28.
2: Berarti
0: yang saya dengar lagunya Tasha Rosmala itu sejak 2017 itu sudah ada.
2: Berarti masih muda ya?
0: Iya. Yang saya dengar itu mulai kelas 5 SD katanya. Katanya kalau nggak salah itu Mas Repka.
2: Siap Mas.
0: Salamnya Mas Repka ya.
2: Monggo Mas.
0: Yang pertama buat Mas Repka selamat bertugas ya. Yuk salamnya buat kesemuanya saja Mas Repka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perwakilan Ras ya. Baik, selanjutnya ada Pro Dangdut, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lajeng umur ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kebanggaan saya dan semua teman-teman.
2: Asiknya mana?
4: Asik. Tos lo, kimiket.
2: Rifka kangen dengan asiknya. Asik katanya.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Asik. Panjang umur ya Via. Barusan dirasani dan
4: amin,
2: muncul ya.
4: Amin juga Mas Rifkanya. Mudah-mudahan amin. Panjang umur. Bukan cuma panjang umur aja ya. Mm-hmm. Panjang pertobatan juga.
2: Iya betul. Amin amin amin. Sehat Vi.
4: Kalau cuman panjang umur, mm-hmm, enggak panjang pertobatan enggak enak.
2: Betul, betul Mbak Evi.
4: Ya. Sehat. Kenapa katanya Mas Rifka?
2: Mbak Evi sehat siang ini?
4: Iya dong.
2: Alhamdulillah.
4: Baru mambu dari ngombe acem.
2: Bah.
4: Sebentar lagi mandi.
2: Wah, jadi nongkrong pas sorenya ya.
4: Iya.
2: Siap Mbak Evi.
4: Lagunya ada apa?
2: Lagunya bentar lagi ada Nada Soraya dan Tasya Rosmala, Bimbang dan Sinar.
4: Terus yang lain ada apa?
2: Ada lagunya Dokter Cinta punya Evita Mala.
4: Iya, yang Dokter Cinta aja ya.
2: Asik.
4: Asik.
2: Siap Mbak Evi.
4: Ya salamnya ya.
2: Monggo Mbak Evi.
4: Buat Mas Rifka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan juga.
2: Amin, doa yang sama juga.
4: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Dewa Suraying. Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Paruk, ada Mbak Yuni. Terus juga ada Mbak Halim, ada Suci, ada siapa lagi ya, itu yang ada di Pemekasan, ada Pak Kasmono bersama Siti Aisyahnya, Pak Ketua bersama Pak Sitjennya. Pokoknya buat kesemuanya aja ya, ya tanpa terkecuali.
2: Asik.
4: Lagu ini apa ya? Aku minta apa tadi? Aku tadi minta apa lagunya?
2: Dokter Cinta.
4: Iya, bagus. Lagu ini aku bingkis buat yang ada di HP ya. Yang ada di batang-batang ya.
2: Asik.
4: Asik. Ya, makasih atas waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Evi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, Mbak Evi. Dan bahagia bersama si dia yang ada di HP katanya. Asik. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ais. Lanjut di belakang Mbak Evi. Produk dulu, selamat siang.
5: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Dangdut adalah Mas Rifka.
2: Alhamdulillah Beruji ya.
5: Iya Mas Rifka.
2: Gimana kabar siang hari ini?
5: Iya kabarnya agak lemas sekarang.
2: Cemur pula.
5: Enggak. Karena enggak serius. Karena ada
2: serius ya.
5: Apa ya? Ada sesuatu lah.
2: Jadi jadi lecak ya.
5: Iya.
2: Serius tapi ini ya.
5: Iya enggak. enggak. Saya kalau serius kalau iya kalau ingin bohong lah.
2: Enggak boleh bohong. Bercanda, ini bohong.
5: Iya. Iya, enggak boleh kita bohong.
2: Pak Pok.
5: Aduh.
2: Dan ada Guruji Pak Pok pada we.
5: Pak Pok,
2: Mas Supriyadi, gimana ada informasi apa dari Puraji?
5: Kalau sekedar informasi, ya masalah bensin, Mas.
2: Iya, tetap.
5: Sekarang kan di sini antrian bensin saya, contoh seperti saya, dari jam 3 nyampe jam 8 masih belum dapatnya namanya bensin, Mas. Dari saking banyaknya apa?
2: Jangan
5: dari ambil. Saking banyaknya peminat. Terus saya nunggu sampai lama-lama. Tahu-tahu nunggu tidak ada bensinnya.
2: Aduh.
5: Iya.
2: Ya. Itu memang
5: saya heran. Kenapa kok enggak dimahalkan harganya, kok dirumitkan dulu kayak gini, Mas? Iya, enggak apa-apalah, yang penting barang ada.
2: Ya, betul.
5: Ini barangnya tidak ada, terus apa? Ngantrinya sudah lama, terus
2: tak milo. Gak
5: dapat barang, tak milo, bos.
2: Yang sabar, Mas Supriyadi.
5: Iya, itu yang saya usulkan.
2: Betul, betul.
5: Ayo,
2: betul,
5: betul. Artinya apa? Dengarkan masyarakat yang kecil itu, jangan apa? Jangan dirumitkan masalah bensin atau segalanya lah. Soalnya kan kalau nggak punya sepeda motor, nggak mungkin beli bensin kan?
2: Betul, betul, betul, betul.
5: Iya. Ayo saya minta. Saya minta kepada yang berwajib, saya minta. Artinya umat manusia jangan apa? Jangan dirumitkan, Mbak, Mas.
2: Betul.
5: Itu yang saya usulkan.
2: Siap.
5: Saya sebenarnya mulai dari dulu usulkan apa, masih belum masuk-masuk kayak gini.
2: Jadi semoga siang ini didengar ya dengan
5: ya, mudah-mudahan
2: bijakan ya.
5: Iya, mudah-mudahan.
2: Amin, amin, amin. Siap, Mas Supriyadi.
5: Ya, untuk Sang Bondo Siar, selamat bertugas.
2: Iya, siap.
5: Mudah-mudahan tambah sehat selalu bersama keluarga ya.
2: Amin.
5: Doa yang kemungkinan saya punya kesalahan, Mas. Saya minta maaf pribadi ya. Kemungkinan saya punya salah. Kemungkinan punya dosa. Saya minta maaf ya semuanya, teman-teman semuanya.
2: Iya, sama-sama. Mas Supriyadi, saya juga ya.
5: Iya.
2: Ajam itu akong kok sudah. Norok-norok.
5: Bani berak. Bani berak akong kok. Sekor nyono.
2: Aduh ya Allah, jadi ikut jadi backsound. Oke, Mas Supriyadi, itu aja.
5: Ya.
2: Ya.
5: Saya soalnya apa, enggak bisa nyebut satu persatu.
2: Ya,
5: saya soalnya ada sesuatu yang terlewat dari saya ya.
2: Siap, siap, Mas.
5: Maaf, sebelumnya untuk ya, semuanya
2: siap,
5: ya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Supriyadi ya, dari Purwacisana. Terima kasih, Mas, sudah bergabung bersama kami di Purwodangdut. Yang pasti nanti kalau ayamnya masak ya, tinggal calling-calling. Mau dibikin opor atau apa. Baik pendengar, Refka hadirkan lagu dari Bimbang ya. Ini juga ada lagu dari Tasya Rusmala dan Dokter Cinta punya Evita Mala. Karena waktu ini gak banyak pendengar, nanti kita bakal ada acara yang lain. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Prodangdut, dan Dut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro satu RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Pro satu Sumenep, pendengar, kita akan mengikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital. Dan siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang di edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama podcast Antara yang akan membahas tentang PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
1: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh ya, terima kasih.
3: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
1: Kali kedua ya.
3: Kali kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
1: setelah dua tahun
3: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Iya, tapi iya. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini, kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
1: ya.
3: Tadi.
1: Belum kan, siap ya. Mm-hmm. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak. Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: bisnis,
1: ya. Bisnis digital, gitu ya. Iklan, dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak. Gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
1: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya.

0: anomalinya
1: ada
0: gitu ya.
1: Anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
0: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
0: di awal gitu
1: di
0: ya.
1: Di awal ya. Jadi memang di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
0: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen. Jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada 2 dokumen. Yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi.

0: di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
0: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya saat
0: iya,
1: ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300-400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
1: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini inovasinya mungkin tiada henti lah. Bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun. Gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sebetulnya.
0: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada. Ya,
1: tapi untuk sisi lainnya itu ya,
0: sisi lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media.
1: Iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Dan disrupsi ini membuat, satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini, ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini berlebih segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia kan bisa jawab dengan sangat presisi.
1: Dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh. Karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning-kan, ya diproses.
1: Gitu ya.
0: Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju, Pak Wamen.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, yeah, gitu ya. Ini kan sangat penting karena mm-hmm. kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, mm-hmm. tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Oke, okay. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah
0: face recognition? Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Jadi itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini.
1: Yeah.
0: Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini. Yeah,
1: perkembangannya terus sekali. Berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

Prosedur harus menggunakan informasi dan inspirasi pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya dan Nasar akan dikumandangkan pada pukul 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

أشهد أن محمد رسول الله.

ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanyang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu, maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu melakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya.

0: kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Breger, setiap pada pun Anda berada, selamat sore untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa didengar dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini yang pasti jaya di si hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Pendengar, di program Indonesia Cerdas, saya akan menghadirkan tema tentang mencegah putus sekolah, mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendengar, pendidikan merupakan investasi paling berharga bagi sebuah bangsa. Tidak ada negara yang mampu menjadi maju tanpa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itulah Indonesia menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas utama untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, yaitu saat bangsa ini genap berusia 100 tahun. Pendengar, namun cita-cita besar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya angka anak yang putus sekolah. Putus sekolah bukan sekedar berhentinya proses belajar di ruang kelas, tetapi juga berpotensi mengurangi kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan risiko kemiskinan antar generasi, bahkan dapat memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Pendengar, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama anak berhenti bersekolah. Selain itu, terdapat pula penyebab lain seperti pernikahan usia dini, keterbatasan akses pendidikan di daerah tertentu, rendahnya motivasi belajar, perundangan di lingkungan sekolah, hingga tuntutan untuk membantu orang tua bekerja. Di sejumlah daerah, termasuk wilayah kepulauan, tantangan pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, dan minimnya fasilitas pendidikan menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pendengar, solusi untuk mencegah putus sekolah tidak bisa dilakukan hanya oleh sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama semua pihak. Keluarga menjadi benteng pertama dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Orang tua perlu menanamkan keyakinan bahwa sekolah bukan sekedar memperoleh ijazah, melainkan membangun karakter, keterampilan, dan masa depan. Dukungan moral, perhatian terhadap perkembangan belajar, serta komunikasi yang baik dengan anak sangat menentukan semangat mereka untuk terus bersekolah. Dan pendengar, sekolah juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundangan akan membuat peserta didik merasa dihargai. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi bimbingan yang mampu mengenali sejak dini tanda-tanda siswa yang berisiko putus sekolah agar dapat diberikan pendampingan. Pemerintah telah menghadirkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan seperti bantuan biaya pendidikan, beasiswa, program Indonesia Pintar, sekolah terbuka, pendidikan kesetaraan, hingga berbagai bentuk pelatihan vokasi. Program-program tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, yang pastinya di era digital tantangan pendidikan juga mengalami perubahan. Sebagian anak kehilangan minat belajar karena terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau permainan di daring ya. Di sisi lain, teknologi sebenarnya dapat menjadi sarana belajar yang sangat efektif apabila digunakan secara bijak, dan pendampingan orang tua dalam menggunakan gawai menjadi semakin penting agar teknologi mendukung pendidikan bukan justru menghambatnya. Pendengar, pencegahan putus sekolah juga erat kaitnya dengan pembangunan karakter. Anak yang memiliki rasa percaya diri, cita-cita yang jelas, serta lingkungan pergaulan yang positif cenderung lebih mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Karena itu, pendengar, pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan pendidikan akademik. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha hingga para relawan dapat berkontribusi melalui pendampingan belajar. Pemberian beasiswa, penyediaan ruang belajar, maupun kampanye pentingnya pendidikan. Semakin banyak pihak yang peduli, semakin kecil kemungkinan anak-anak kehilangan masa depannya. Bagi daerah seperti di Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak pulau ya, semangat gotong royong menjadi modal yang sangat berharga. Ketika pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat saling bekerja sama, berbagai hambatan pendidikan dapat diatasi secara bertahap. Tidak ada anak yang boleh tertinggal hanya karena kondisi ekonomi ataupun letak geografis. Pendengar, generasi emas Indonesia bukan hanya tentang bonus demografi atau kemajuan teknologi ya. Generasi emas adalah generasi yang sehat, berkarakter cerdas, kreatif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Sebab itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan marilah kita jadikan mencegah putus sekolah dan sebagai gerakan bersama, perhatikan anak-anak di sekitar kita, berikan motivasi bantu mereka yang mengalami kesulitan, dan tumbuhkan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap anak berhasil menyelesaikan pendidikannya adalah investasi bagi kemajuan keluarga, daerah, dan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Sesaat lagi buat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Mas Kutami. Kita akan ikuti info Priva se Jawa Timur.

0: Sumedap Sore Ini.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
3: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
4: Jadi kita fokus prioritas ya, setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil, yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
3: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh diantaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
5: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
6: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar, jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
5: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
0: Terima kasih, Mada. Saudara Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ya, ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur.
12: apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun ke belakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan, evakuasi, tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatker dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan Semarak Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
13: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
14: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
15: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
14: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Muhlis melaporkan.
13: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Tagoan Vandrian.
16: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
17: Akhirnya Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan
18: yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pemprov DKI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pemprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
19: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
16: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pemprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Oktora. Presti, silahkan.
20: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbo.
21: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
22: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
21: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
20: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat lingkungan.
24: Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
25: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah tetapi dengan kepolisian.
24: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
1: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayaman, dan pelayanan masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet, dan bisa menggunakan kejahatan, problem yang dimiliki untuk kejahatan.
24: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Ardo Kusuma melaporkan.
20: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
2: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati, jajaran Prokopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
23: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara Wak Media dengan kepolisian.
3: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal penting yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
23: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
4: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
5: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
6: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana, Mas?
5: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya, tapi perbaikan.
6: Betul.
5: Perbaikan.
6: Pihak-pihak yang mengganggu MBG siapa sih, Pak?
5: Ya ada pihak-pihak, kita kan nggak tahu juga itu, kenapa mereka. Kita ini juga rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
6: Kita berhak.
5: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
6: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
5: Insya Allah ini kemarin...
4: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
20: Pendengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
0: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Govirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
7: Yang sangat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Indonesia, khususnya kloter 116 SUB. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kedatangan kami dari tanah air, tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
0: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
8: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi beredar. Yang pasti ya di Sumenep sore ini, dan masih juga bersama saya Adi, dia akan menemani Anda hingga nanti di titik jam 20 malam nanti. Pendengar Puskesmas hadir ke sejumlah kelompok arisan atau kumpulan masyarakat sehat atau sempol. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program ini berfokus pada deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes mellitus. Kegiatan sempol menyasar para ibu yang memiliki faktor risiko. Perhatian khusus diberikan kepada ibu dengan kelebihan berat badan atau overweight. Screening, pemantauan kesehatan dilakukan sejak dini agar penyakit dapat dicegah sebelum berkembang lebih lanjut. Pelaksanaan program berlangsung, lokasinya berada di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Dusun Patapan, Desa Kuluk-Kuluk, Sumenep. Kegiatan ini digelar bersama muslimat setempat. Program sempol terlaksana melalui sinergi multi pihak ya, perawat desa, petugas puskesmas, dan pengurus lembaga kesehatan MWCNU Kuluk-Kuluk terlibat langsung. Nama-nama petugas yang hadir antara lain Asyahila, ada juga Furaidatul Hasna dan Nafisa. Kolaborasi ini menjadi wujud kepedulian bersama, tujuannya menjaring masyarakat yang berisiko terkena penyakit tidak menular. Selain screening, petugas juga memberikan edukasi kesehatan kepada peserta yang hadir. Edukasi yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Masyarakat diimbau menjaga pola makan seimbang dan aktif berolahraga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala di posyandu dan fasilitas kesehatan juga disarankan. Melalui langkah preventif berkelanjutan, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular diharapkan dapat ditekan. Dengan demikian, masyarakat Gulu-Gulu dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan produktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah. Membuat suara lebih keras atau lebih lembut harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami, anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78 oleh Mursalin Ismail.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ainda.

Un.

berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam

Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Pendengar, Pulau Dewata Bali selama ini terkenal dengan budaya dan adat yang erat dengan ritual agama Hindu. Wisata religi dan budaya merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia untuk mengunjungi Pulau Seribu Pura ini. Namun, bagi sebagian wisatawan, mungkin belum banyak yang tahu jika di Bali ada sebuah kawasan yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bali Tourism Development Center membangun Masjid Agung Ibnu Battuta, sekaligus membangun gereja dan pura tepat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat kota dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun dua lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai dua. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafadz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah, baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa? Kadang kan masih, enggak, Mbak, ini sekedar. Kalau pun hanya berupa kue, itu enggak boleh. Karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silahkan undang tetangga, ngaji kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Beting Otoraki berkabar dalam bersama Tura Kalersan Are Samangken Rebu Tangkel Situng bulan Juli tahun 2016. Asarang beten kaulur FK Karhi Sebeting Otoraki berkabar langkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan Engki Kak Dinto. Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Kabupaten Pamekasan Abdul Halim Adebu dari satejo lalampanan ibadah haji tahun 2016 kalampan sae ebendingaki sareng tahun sebelum epon. Halim Adebu ngabiti proses mamios kantos palemanna satejo jamaah kalampaan tepak ebekto otabe saroju sareng jadwal epon. Tor satejo petugas sae petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi otabe kabupaten penget kompak satejeuna alayani jemaah haji. Sanosa Kak Dinto menurut Halim, ki bede saponapan cateten ngingingi saponapan layanan ibadah haji etana soce etaun samangken minangka teti bahan evaluasi. Antara epon engki Kak Dinto parlo bedena penanda khusus tenda jamaah e-arafah tormina.
1: Kemudian untuk lansia mungkin petugasnya lebih dihususkan atau diperbanyak sehingga jemaah ramah lansia itu sangat maksimal untuk bisa dilayani.
0: Selain Kak Dinto, Halim Adebu juga parlo langkong epa benyak keangkui tokang amasa asal Indonesia keangkui mastiaki rasa dari hasil masaan epon tetap saroju sareng eber epon jemaah asal Indonesia. Ajaga standar higienitas epon. Pan sampo napan depor sebede emekator Madinah.

0: Kabar Satros Epon, kepolisian Resort Polres Sampang nyatet hasil positif ngingingi tingkat kesadaran masyarakat dalam amanfaat aki layanan darurat kepolisian. Sekadima kantos pertengahan tahun samangken layanan call center sitong-sitong nol kak dinto ampon kabileng sae kangkui hepatitis sarana utama mongkudek masyarakat di Kabupaten Sampang dalam alaporaki gengguan keamanan. Katertiban masyarakat Kamtibmas Otabe kabedeen darurat selain Epon. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasihumas Polres Sampang AKP Puji Waluyo acer baki sakadima minat masyarakat kaangkui ngubungi otabe nelpon de layanan sitong-sitong nol kak dinto terus ngalami kaongkeen cukup tengki. Hal kasebut minangka setong bukte sareng bedena edukasi sesekut alam pak aki sareng jajaran kepolisian ampon ngasel laki. Sekadima masyarakat kak dinto langkong lekas tertangkep dalam amanfaat aki kanal resmi dari pemerintah enaleka butuh bantuan.
1: Jadi kerjasamanya ada pemerintah daerah kabupaten dengan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Tujuannya adanya kerjasama ini untuk mendorong meningkatkan haki yang ada di Kabupaten Sampang itu supaya ada peningkatan yang lebih pesat.
0: Satros Epon Adebuagi AKP Puji Waluyo sareng anglebeti layanan call center sitong-sitong nol Kak Dinto banget apunto petugas kaangkui engkel rosaki laporan de polsek otabe satuan fungsi sepaleng semak dari tempat katetin Epon. Selain Kak Dinto, menurut Epon layanan sitong-sitong nol Kak Dinto bisa diakses sareng lapisan masyarakat kantos Pak Lekor Jem. Tak mabi Epon dut biaya pan saponapan otabe bebas pulsa. Dari Kak Dinto, pihak Epon komitmen bedi terus aja ke kualitas respon petugas operator lapangan. Kak Angkui Mastiaki, bensap pen laporan bisa ditangani sarang profesional tor humanis.

0: Kapur Sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang resmi nandatangani surat perjanjian kerjasama PKS sareng kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Timur Esor Beje. Kerjasama Kak Dinto tanda tangani sareng Kepala Dispora Budpar Sampang asareng Kepala Kanwil Kemenkum Jatim anilai Kabupaten Sampang teti daerah sepaling aktif kapeng telok adaftar raki hak kekayaan intelektual. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Tor Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Sampang Marnilam Acer Beki kerjasami Kak Dinto beti terus ngarep mongkude satu je masyarakat sekeduan usaha tor industri kreatif kaangkui adaftaraki karya hak kekayaan intelektual.
1: Alhamdulillah, jadi untuk panggunaan 110 pelaporan call center 110 masyarakat Sampang sudah banyak menggunakan baik laporan kejadian, laporan situasi di tengah-tengah masyarakat untuk mempercepat tindakan kepolisian membantu dan menangani sesuatu hal yang ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Sareng angle beti kasepakatan Kak Dinto Kanwil Kemenkum Jatim beti tero usaha kaangkui apareng kagempangan mongkude marga sare Sampang. Tak namung administratif, pihak Kemenkum juga beti makon sopaja program angle beti pan samponapan kegiatan tor dukungan anggaran e Kabupaten Sampang sopaja terus alam paaki sosialisasi ngingingi pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Dari Kak Dinto, Kemenkum beti nyiap aki fasilitas angkui program pengembangan kekayaan intelektual tor dis Pora Budpar Cuken Peti Engkel fokus alam paaki kegiatan ekonomi kreatif dalam bekto seta abit. Pamirsa Sakadinto berkaper dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto ceplok. Buduk na belena, Engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, esepute ki Engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto kaben. Otabe mon ki keni rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto kereku.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sumenep sore ini dan masih juga bersama saya Halili akan menemani Anda. Pendengar setia dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi tentang seputar kesehatan. Ada rahasia sehat di balik blueberry. Pendengar, buah blueberry dikenal sebagai salah satu buah kecil yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Selain rasanya yang manis dan segar, blueberry juga kaya antioksidan yang berperan penting bagi kesehatan tubuh. Dari laman Ayo Sehat, Kemkes, kandungan antioksidan dalam blueberry membantu tubuh melawan paparan radikal bebas dari lingkungan. Senyawa tersebut dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dengan melindungi sel dari kerusakan. Blueberry juga disebut memiliki manfaat untuk fungsi otak. Konsumsi buah ini secara rutin dikaitkan dengan dukungan terhadap daya ingat dan aktivitas otak agar tetap

dan polifenol yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kandungan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Dengan kandungan kalori yang relatif rendah, blueberry dapat menjadi pilihan tambahan dalam pola makan sehat. Buah ini juga sering dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup seimbang untuk membantu menjaga kebugaran tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep sore ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di informasi seputar kesehatan. Kali ini ada kendali cara mengatasi sakit kepala. Pendengar, sakit kepala merupakan salah satu gangguan sistem saraf yang umum dialami masyarakat. Menyebutkan bahwa WHO yang menyebutkan bahwa gangguan ini dapat menimbulkan rasa nyeri, mengganggu aktivitas sehari-hari hingga menurunkan kualitas hidup apabila tidak ditangani dengan baik. Melansir dari laman WHO menjelaskan bahwa sekitar 40% populasi dunia atau sekitar 3,1 miliar orang mengalami gangguan sakit kepala pada tahun 2021. Kondisi tersebut dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terdapat beberapa jenis gangguan sakit kepala primer yang umum, yakni migran, sakit kepala tipe tegang, dan sakit kepala klister. Selain itu, sakit kepala juga dapat muncul akibat penggunaan obat peredah nyeri secara berlebihan dalam jangka panjang. Penanganan sakit kepala diawali dengan diagnosis yang tepat, penggunaan pengobatan yang sesuai, serta edukasi kepada pasien. Selain itu, perubahan gaya hidup sederhana dinilai dapat membantu mengurangi frekuensi maupun tingkat keparahan keluhan yang dialami. Beberapa langkah yang disarankan untuk meredakan sakit kepala antara lain menjaga pola tidur yang teratur, berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, pendengar dianjurkan mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol dan mengenai faktor-faktor yang dapat memicu munculnya sakit kepala. Pencatatan pemicu sakit kepala melalui kalender atau catatan khusus dapat membantu penderita mengenali pola yang menyebabkan keluhan muncul. Dalam banyak kasus, langkah-langkah sederhana tersebut dapat membantu mengendalikan dan meredakan sakit kepala. Meski demikian, pendengar, tetap penting mendapatkan penanganan yang tepat dari tenaga kesehatan. Diagnosis yang akurat dan pengobatan yang sesuai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderita serta mencegah dampak yang lebih besar akibat gangguan sakit kepala yang berulang. Hey.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT, ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Luan, dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar. Apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 300 positif 55. Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
2: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
3: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
22: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
3: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
2: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
22: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar Bursatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bertasbih dan mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertuhan hanya kepada Allah. Manusia pun juga begitu. Sehingga kalimat yang disebut dalam istilah Al-Quran sebagai kalimatun baqiyatun fi aqibi. Kalimat yang baqiyatun akan senantiasa abadi dan harus diabadikan dan ditularkan serta diajarkan fi aqibi kepada anak cucu kita semua adalah kalimat yang menjadi dasar kita untuk hidup. Kalimat yang menjadi pamungkas kita ketika akan hidup. Dan kalimat yang menjadi penyelamat kita nanti ketika kita dibangkitkan dari hidup, dari kematian untuk hidup kembali. Itu adalah kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah ay la ma'budu biyakin fil wujudi illallah. La ma'budu, tiada yang patut kita sembah. Tiada yang patut disembah. Yakin dengan yang sebenar-benarnya, dengan hak fil wujudi dalam semesta ini. Dalam adil, fil wujud, dalam wujud. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba sebagai seorang makhluk dan sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya kita menanamkan bahwa berketuhanan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain. Dari kalimat tadi, dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay la ma'budu bakin, la ma'budu, adalah kalimat la ilaha, adalah kalimat yang manfi, la nafi jenis, seluruh jenis ketuhanan, ay, yang menafikan kepada kalimat sesudahnya la ilaha, ilaha Tuhan, seluruh Tuhan, la, tiada. Jadi seluruh jenis ketuhanan, apapun bentuknya ketuhanan itu, seluruhnya tiada. Illallah, setelah itu baru isbat, menetapkan ketuhanan yang hak, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sakti la ilaha illallah. Kalimat yang benar-benar harus ditanamkan dan dihujamkan dalam batin kita. Agar kita selamat dan bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Adalah la ilaha illallah ini. Mengapa kok bisa demikian? Dalam satu riwayat. Bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa satu ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah, alimni ya Allah, ajarkan kepada aku kalimatan sebuah kalimat, adzkuruka wa ad'uka, di mana kalimat satu itu two in one, saya bisa berzikir kepadamu wahai Allah dan sekaligus saya bisa berdoa kepadamu kau wahai Allah. Ini zikir sekaligus doa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqala qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tetapi baginda Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih berfikir, masih meminta kepada Allah dan mengajukan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah, wahai Tuhanku, kalimat itu kalimat yang sudah terbiasa dilafadzkan oleh makhluk atau semesta ini. Semua orang, semua makhluk sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Khususni ya Allah. Berikan kalimat yang khusus kepadaku yang dimana kali permintaanku sekaligus zikirku ada di dalamnya, kata Nabi Musa alaihissalam. Faqala, maka Allah menjawab, wahai Musa, tahukah engkau bahwa lau annas samawati sab'i, seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya 7 langit dan seluruh isinya yang di dalam 7 langit itu, wal ardiya sab'i, dan 7 bumi itu, fi kaffatin, dalam sebuah wadah, wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu kaffah juga, dalam satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya di satu wadah, 7 langit dan bumi serta kalimat la ilaha illallah di satu tempat yang lain, satu wadah yang lain, ini la malak la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya. Subhanallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa yang khusus. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bertauhid dan meyakini kalimat la ilaha illallah dihujamkan dalam hati, dalam tema saya buatkan tema akan bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Membahagiakan kita artinya apa? Dengan kalimat sakti la ilaha illallah, insyaallah ma'al yakin hidup kita akan menjadi bahagia. Kok bisa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah adalah akidah pengakuan kita bahwa pertama, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan sebagai pencipta. Allah al-Khaliq pencipta. Allah sebagai al-Mudabbir yang mengatur. Rabb yang mengatur kita semua. Mengatur semesta. Dan yang terakhir adalah yang menghancurkan dan bisa merusak seluruh semesta. Ketika kita meyakini bahwa kita ciptaan Allah, maka fa insya Allah, kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah, pertama, akan beramal dan menghaturkan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah hamba. Kita adalah ciptaan. Maka insya Allah, ketika la ilaha illallah terhunjam dalam batin kita, dan kita yakini bahwa kita itu adalah makhluk, fa insya Allah, ibadah kita hanyalah semata-mata karena Allah. Sebagai wujud penghambaan, sebagai wujud ibadah kita yang terbaik, yang wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita akan ikhlas semata-mata lillahi taala. Sebagaimana kita kenal bersama, ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa riwayat kita lihat di tafsir dalam syarah kitab hikam, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal khawli wal quwa. Perbaiki, sahihkan amalmu dengan ikhlas, seluruh amal akan diterima oleh Allah. Dan kata kuncinya adalah ikhlas, semata-mata dihaturkan kepada Allah dan mengharap itu Allah. Tetapi perbaiki ikhlasmu bit tabarri minal khawli wal quwa, dengan merasa tidak punya kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, kita ciptaan. Tentunya pencipta lebih kuasa, pencipta lebih maha tahu, pencipta tentunya lebih mengetahui segalanya daripada ciptaannya, daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dalam penghambaan kita tentunya kita akan tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Tidak akan ada rasa sombong, tidak akan rasa iri, dengki, atau apapun juga dalam hidup kita, kecuali kita akan menatap kebahagiaan di masa depan. Orang yang bertauhid dengan benar dalam kalimat la ilaha illallah, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan rasa takut, tidak akan muncul rasa takut, tidak akan muncul rasa gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Itu di dunia. Sehingga apa? Ketika tidak ada rasa takut, rasa gentar menghadapi kehidupan, apapun bentuk yang dihadapi, maka insyaAllah hidupnya akan bahagia. Dan yang ketiga, orang yang bertauhid dengan benar dan yakin bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin akan kembali pula kepada pencipta. Artinya apa? Hati kita, jiwa kita, raga kita semata-mata akan kembali kepada Allah. Dan kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kalimat tauhid la ilaha illallah, kita akan yakin bahwa yang mengatur semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa semesta ciptaan dan Allah yang mengatur semata-mata untuk kebaikan umat manusia, maka tidak akan ada lagi keraguan-keraguan di dalam hidup kita ini. Tidak akan ada lagi rasa kecewa dalam hidup ini, karena yang ngatur Allah. Ketika apa yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, maka kita akan yakin di dalam batin, ini dari Allah, bukan dari siapa. Maka tidak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa menyalahkan orang lain, tidak akan ada sifat dengki kepada orang lain, ataupun sifat untuk tidak senang kepada orang lain. Kenapa? Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa minallah semuanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang akan membalas semuanya. Dalam prinsip hidupnya, ia akan menguatkan al-jaza min jinsil amal. Bahwa apa yang kita perbuat hari ini, pembalasannya atau balasan dari Allah, pahala dari Allah atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala, min jinsil amal, sesuai dengan amal perbuatan kita. Fa insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang optimis menghadapi kehidupan ini. Terakhir, ketika kita bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, man kana fi akhir man kana akhir kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kunci sukses menghadap Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, ia akan masuk surga. Kemudian ketika dibangkitkan kepada Allah nanti, sebagaimana disampaikan di hadis tadi, kalimat la ilaha illallah menjadi pintu surga, miftahul jannah, la ilaha illallah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Pak Tanda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
2: 91,2 FM, Pro 1 RRI, Jakarta.

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ade Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal rirk nih.
2: Iya, rindu ya, sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan realistik?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap barang lagu
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu ya,
2: akhirnya digarap.
1: Oke. Okay.
2: Berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi nggak sengaja.
1: Dia memang nggak sengaja.
2: Nggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi. Dalam rangka tadi itu?
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga?
2: Enggak juga.
1: Oh, just betul, kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang gak tuh, Bang? Lama gak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak?
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Mbak Ria.
2: senggelannya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya.
3: Apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan Tawon? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang iya, genis, yang anak-anak ya. Muda ya? Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu iya. Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali. Itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rezi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Tomacan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke,
3: nanti sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawon di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawon.
3: Terima kasih.
1: Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Duang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah
1: baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya kebincang sama Bung Andes. Mbak Itas kemana sih?
1: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
4: Sesaat lagi ya.
1: Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benijo, coba dari Manado ya.
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Benijo kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di
2: era
4: 80-an.
2: Iya, iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu tuh agak, saya jadi ini saya
1: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
1: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Mas Domi Allen. Bang Ande, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan.
4: Bung Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
1: depan kelas.
2: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga sih, di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang pencipta lagu Senandung Doa.
1: Iya, Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: malam. Di rumah Bang Domi.
2: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
1: Oh iya.
2: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
1: Iya, itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu ke label,
1: dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
1: dulu. Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Iya, 50 ribu dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: terus bangga. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Hena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: IKN.
2: Tentang
1: IKN,
2: Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh.

0: tulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya?
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Iya, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya, dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia kekasihku.

0: Dia, Bida Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga Bang bariton dan tenor ya. Bida Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua?
1: Keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya?
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu lagi. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya, itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantor yang lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu Bulingtin juga kata hati gitu ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: iya.
0: Dilakukan iya. Seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada iya. Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
1: Iya.
2: Nika Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nampak Rubah.
1: Oh iya.
2: Penyanyi siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti Almarhum Manik Ardila sama Nampak Rubah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, Nika. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Ah. Reza. Sudah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lulus.
0: Seminggu.
2: Oh, betul. Seminggu pantas aja isi ya.
1: Buka ya. Aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nampak Rubah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul dia kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Yeah.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga.
0: Iya. Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan. Lah.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, dan Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada.

0: dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Kita sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor, kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar, di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: saja. Oh ya, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tungdata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar, iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pance, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar. Nah,
2: aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, betul.
2: Nggak tahu meledak itu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Jomi. Jadi dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua ya.
0: Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kemana, ke Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi. Menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo. Bang
0: Andes. Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
1: Nah, ini baru. Apa kabar Bang Andi?
3: Alhamdulillah, karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ah, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tinggal hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan you
1: and I. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap,
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan nggak sampai habis?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita nggak komunikasi, Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Nah, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di...
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya, di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kandes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada di sini yang
1: bisa aja lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo? Selalu ceria.
0: Iya, terus silakan ke
1: Bu Ana yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo mana do Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita,
1: Kak Ale, Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, lebih sama Oma Ana loh Bang Andes nih, woy mantap.
0: Terharu Anda juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan
0: Betul.
5: Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
5: Apa Mas Yudi?
0: Iya.
1: Iya. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lah.
0: Silakan kita juga ada Bang Domi.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Iya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Iya malam Oma.
5: Iya. Seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya. Mendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Kita datang dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh banyak.
1: Boleh dong banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya iya. Lomba karaoke kita lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Bumi ya.
2: Sama-sama
5: lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran datang selamat siap. Tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Oh. Siap.
5: Oke, itu aja terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Selamat siang Bang Ande.
0: Up you too, Oma Ana. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang Gomi dari mana Bang? Asal
2: saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Terjawab ya. Sudah dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disebut tahun berapa tuh, Bu?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki suara.
2: Mana bukan dia
0: itu.
1: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
2: Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak
0: sama,
2: sama,
0: sama, sama ya.
1: Liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
0: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
1: paling ciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin yang
2: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang Rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
2: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
1: Iya.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin Rindu sampai mati gitu.
0: Saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh,
0: benar loh. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu.
2: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Bang
2: Ian.
1: Iya.
2: Ada kan pop.
0: Iya, betul.
2: Terus tahun 80 aku masuk Arko Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Romi.
2: DS Supriyogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Fanny Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi.
2: Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Antisesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
1: langsung direkam,
2: langsung
1: direkam, Bang,
2: direkam.
1: Kan supaya nggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
2: Iya, udah langsung aja record begitu. Sampai jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Pak. Bang Domi awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria Resti.
2: Ria, yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Gitu aku iya bang ya. Oh aku jadi terpukau.
2: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya bang, bisa orang kita bisa ber.
2: Iya.
1: Jodoh bisa kolak.
0: Iya. Yang ditunggu juga ya, sama oleh pendengar tadi ya.
1: Sampaikan ke Mas Bari.
0: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat coba. Malam Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo itu ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu kan kenapa Bang Andre.
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang, ya kita di udara. Bang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domnyalen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu
6: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, cinta kepadamu.
6: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan.
2: Salam kenal.
6: Jadi ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di Studio 5. Lah saya tempat di Studio 4.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Iya,
2: Studio
1: 5. Iya. Oh, Bang Hasan juga.
6: Sempat saya.
2: Iya.
6: Studio 4 tapi tahun 93
0: saya. Tahun 93. Ya. Baik.
6: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: Yang Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atu di Berlin. Itu udah 4 lu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
1: Amin. Betul.
6: Amin. Dan ke musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan? Weh mantap.
6: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
2: kuat deh.
1: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson. Bang Yangson itu dulu.
6: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
6: Terus nggak terkulit. Turunin tengah saya waktu itu.
1: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita dan Desa Trina.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
7: Teh jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya.
0: Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: orang rangkas Bitung.
8: Rangkas Bitung.
7: Iya. Ya.
0: Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
8: Bang. Iya betul.
7: Abang ya. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda.
7: Bantun ya, Bantun
2: Sunda
7: ya.
2: Heeh.
7: Tapi ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
8: Ya. Kang Alen we keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya, biar
0: enggak
8: panjang. Ya. Terserah Teteh
0: apa ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Makasih, makasih.
7: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu sampai mati.
0: Iya.
7: Keren
8: betul Teteh.
7: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat kita
7: saat ini udah ada yang cover.
8: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
0: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
8: Oh iya
2: kalau
8: ya.
2: Lagu baru enggak.
8: Iya.
2: Saya lebih memilih
8: menciptakan lagu baru betul.
7: Gitu, lagu baru ya, lagi gitu. Siap ah, ya sekarang kali gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
7: Yes dan menyapa boleh nggak Teh?
8: Boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
8: Yo,
7: juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
8: Oke, Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di
8: kalinya. Litoli.
0: Ada dengan Mbak.
8: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya, selamat malam.
0: Baik,
9: selamat malam.
0: Yang
9: cantik, yang manis.
0: Iya, Mbak Rianti.
2: Satria bergitar.
9: Semangat untuk semuanya.
8: Siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi.
8: Alen.
0: Silakan.
9: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
8: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
9: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Betul. Pendengar memang ini.
9: Bang Domi. Nulis lagu ya,
0: misalkan
9: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, ini istilahnya saya. Dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
8: soundtrack film. Oke, siap
9: ya, atas untuk Bang Domi Alen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi bangsa.
8: Oke, Mbak Rianti.
9: Mbak Ita ya.
8: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
9: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
8: Oke, Mbak Rianti.
0: Iya.
9: Banyak ruang rindu, selamat. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati tuh oleh apa dan itu kapan bang katanya?
2: Itu zaman
8: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
8: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
8: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah. Priscilla.
8: Oh, iya, jadi
2: iya.
8: Pengalaman pribadi
0: dari.
8: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya mereka.
2: Dan tapi itu dikasihnya di kita 89.
8: Ya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
8: Mungkin di era Gen Z. Oh iya, Kang.
2: Mati di banyak sekarang.
8: Oh gitu ya.
0: Banyak
8: sudah. Mantap.
0: Ya,
8: tinggal ketik aja gitu
2: sampai sekarang.
8: Iya. Ya sudah jawab
2: ada, ya. Ada AI-nya.
8: Ada juga ya.
0: Oh, iya. Wow.
8: Benar ya.
2: Sekarang banyak itu.
8: Dan enggak kalah-kalahan semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali.
8: Iya, benar.
2: Banyak.
8: Ah, aku jadi penasaran nanti
2: ya. Sampai mati. Itu yang cover.
8: Iya, terus yang dikoploin. Iya, betul, banyak.
0: Oke, iya.
8: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
8: Banyak.
0: Ya. Tentu, tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
8: film. Soundtrack film. Iya pernah ya.
2: Ya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
8: Okay. Centini itu ada juga.
0: Indah pada waktunya.
2: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
8: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: episode Centini di film Centini.
8: Film Centini.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
8: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
2: 56 tahun yang lalu.
0: Oh.
8: Oh. Iya. Mungkin ya Bang ya. Iya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
2: Iya.
8: Iya, sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Betul. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
8: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia
3: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di seven impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Jomi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Jomi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silahkan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
2: buat ah, siap, lupa gitu. Ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya, iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu? Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
2: Bener banget. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan gorengnya nanti ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Apa?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Baru ini tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, Bang?
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dan dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya. Silakan Mbak Ita.
3: Bang Gemi, Bang Gemi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Gemi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Gemi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar, Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain karya aja masih produktif sampai sini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh,
2: wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: hampir seribu.
2: Produktif sekali Bang. Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama nggak gabung di Bang Domi.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini Bang Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
3: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.

0: Iya.
1: Saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
1: berdua. Terus saya lari pagi. Terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu, ngerti gak? Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu apa namanya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu mesti enggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya
0: 20 menit loh.
2: 20 menit.
1: Jadi lebih udah enggak udah lagu yang dibuat-buat kalau kalau aku.
0: Iya, kalau pandemi
1: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
0: 250 itu banyak banget loh.
1: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
1: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
0: Iya.
1: Baik. Filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
0: Jadi kerjasama yang luar biasa suami.
1: Istri yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
1: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
0: Dari Tuhan.
1: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
0: Mas Domi
2: luar biasa. Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
0: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berkatu Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
0: Domi Allen.
3: Domi Allen.
1: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
0: Iya.
2: Silakan.
3: Berlepon saya kutakasih di TikTok. YouTube dan Google. Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Emang benar, Bang Lema.
3: Ini Bang Ita ada di YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
3: Ada. Dan Mbak Ita sebagai host.
0: Iya.
3: Tamunya. Domi Allen, kita gulung Indonesia.
2: Betul.
3: Ini Bang Domi.
1: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
0: Iya.
3: Itu siap Mbak Ita.
0: Oke, okay, siap Bang Leman.
2: Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
0: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benito, Ibu Matmawati, Ketam Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terpercuali. Itu Mbak Ita, Bang Ita.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
0: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
2: enggak ada itu.
1: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik. Jadi enggak pernah saya pikirin ini bagus ini. Enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
0: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga
1: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
0: Untuk off air
2: undangan-undangan.
1: Sekarang.
0: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Lema.
1: Nyanyi
0: banyak jobnya Bang
1: Lema. Tapi saya nyanyi lagu sendiri.

0: Oh,
1: nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Oh, gitu. Bang Domi kenapa nggak nyanyi apa nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
1: Nah, iya. Jarang lagu sendiri.
2: Nah, gimana Bang Domi?
1: Kecuali penontonnya tahu.
2: Ya, terus minta lagu requestnya.
0: Siap. Okay. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya tentunya yeah. Undangan masih.
2: Masih
0: Bang Domi. Kita masih dari Lampung,
2: Mbak Ita. Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
2: Iya
3: pun.
0: Iya.
2: Iya Bang.
0: Bang Govinda silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
3: Govinda beli.
2: Oh beli, iya oh, lupa beli.
0: Beli Govinda.
2: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya. Ya.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
0: beli
2: ya.
0: Govinda.
2: Beli.
3: Semoga sukses.
2: Amin.
3: Semakin berkembang.
0: Amin.
3: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
2: Amin. Dalam hal,
3: yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
3: Amin. Astung Karing.
2: Ya. Astung
3: Karing. Lalu RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Suriko Pinda di Lampung.
2: Oke.
3: Dan semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Govinda.
0: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Hampir 1000.
0: Hampir 1000 tuh ya.
2: Hampir 1000.
0: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
2: Masuk 1000.
0: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
2: Tebet. Wah, dari Ciburia, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
2: Malam, Ciburia.
4: Nama saya yang cantik is the best.
2: Ciburia bisa aja nih, terima kasih.
4: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf, Ciburia. Betul, Ciburia.
4: Selamat malam, Bang Ande.
0: Malam, Cigu.
4: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu, aduh.
0: Iya, Cigu.
4: Bang Ande, iya, bener-bener. Mau ke situ Mbak Ita,
2: lah ayo
4: ya, nantilah kapan-kapan
2: kan Cigu ditunggu ya
4: saya pengen
2: siap
4: sadu berani pengganteng banget ini mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi, silakan
1: Mas Domi. Malam
4: ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia sama juga aku juga nonton lagi nonton.
0: Oh iya,
4: masuk nih
0: berjumpa
4: masuk
0: nih
4: luar jaringan luar biasa. Berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi
4: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
4: Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang panggil Cigu. Begituin begitulah ceritanya. Benar nggak?
0: Yeah.
4: Ini apalagi Bang Domi Allen penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus ya.
2: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
2: Oh, iya.
4: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
2: Oh iya.
4: Nah
2: benar.
4: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
2: Siap.
4: Terus Bang Domi ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
2: Domi
4: bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, luar biasa ya Bang
2: Asen.
4: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu biru.
4: Fitri Adam kalau nggak salah
1: Adam dia.
4: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cinta buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin. Wah, amin.
4: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ya, pendengarnya ya.
2: Wah, amin. Domi. Siap Cik Guria.
4: Ya. Dengan Cik Guria Jakarta ya, nanti kiri mikir itu. Kita selalu berdoa kan, apalagi pendengarnya, pencipta, apa presenter yang cantik, dengan tamunya, apalagi gaya tahi ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
0: Silakan Cik Guru.
4: Buat presenter di Pro 1
0: Nusantara.
4: Nanti satu-satu nanti gak kebagi ya.
0: Iya, betul.
4: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Yep.
4: Terus, ntar dulu yang keduanya.
0: Iya, silahkan.
4: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
4: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Yep.
4: Terima kasih banyak Bang Andes Sahita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, iya, dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
1: Banyak ya.
2: Ya banyak kayaknya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
0: Iya, udah lebih
1: ya, itu tadi kan 250.
2: Iya, 250-an.
0: Betul, udah 250-an.
1: Baru sebulan 250.
0: Ada 50 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juta dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
1: penyanyi muda.
0: Adam.
2: Ya, penyanyi Gensi dan Blenya.
1: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
0: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya,
0: untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Bisa.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh
5: Pas
4: Mas
5: Domi
4: Bumi ya, kita
5: enak-enak lagu
4: enak, iya betul Baita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja sama Sandes?
4: Ada dari
5: Nurdigaf
4: ya? Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli. Keren ya namanya. Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Gini.

0: Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah, atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
1: Oh, TikToknya ada.
2: Iya. Akunnya mah
1: Domi Allen.
2: Domi Allen.
1: Terus labelnya juga ada
2: doa doa musik alias Domi Allen musik.
0: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada bang, channel YouTube-nya?
1: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
2: Domi Allen.
0: Doa musik. Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
2: Jadi buat pendengar kalau yang pengen mendengarkan atau melihat video-video. Yeah. Klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
1: Saya nyanyi juga.
2: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait. Ya, silakan.
2: Referensinya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Yeah, yeah.
0: Kita dengarkan bang, pendengar.
2: Lihatlah.
1: Kamu tiga.
2: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
1: Aku satu.
2: Lihatlah.
1: Lihatlah.
2: Gitu. Ya.

0: Bang, mani piro, Bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang melambangkan bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura. Hari Rebu tanggal situng bulan Juli 2006 lekor. Melambangkan penjenengan selang dan kola Caharis. Tak lupa juga ngatur lagi selamat malam, selamat miyarsa lagi. Pemirsa jika lagi bakto ngiring ya tono lengki kanggu ya gabung telok telpon ni. Karena bakto na mungkin ni kasa koni alias kerja lagi. Jadi ngiring sempat lagi karena lagi ikul 11 ni kepada bal. Selamat malam muka desa derajina. Tak terkecuali panjenengan malam mungkin beda kami bisa. Oh selamat malam. Ngiring langsung penelpon saya dah ada. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Matur Sakalangkong Pak Ketua.
1: Aduh, ki. Malam juga Mas Waris. Malam Pak Tugas. Moga terkahit selamat.
0: Amin.
1: Mohon tetap kebelaan. Salam terima keluarga tak kurang suatu apapun ki.
0: Engki.
1: Ting-ting Mantura, mantap ong kudretan.
0: Mantap.
1: Di mana bi tinggingan pun ringiring bisaos. Berarti nyapa bantai terus saja di Minasores.
0: Giring, giringnya turi pahen.
1: Iki dari saya paling sepuluh di Minggi. Takut yang golang ke Omboang. Otabe Bapak Haji Burhan. Mungkin demor maringan jalan Lombok. Balengkap ni kah? Panggilan buka budak semulja Pak Haji Kamarudin di lewepon Kampeceng Barsanga. Bufat Kor, Mama Intan, Dewa Suraing, Irma, Mama Suni, Makasan Ketoeng, Pak Saper, Pak Nurkobala, Mahesa Jenar, Abah Halim Pon Sateje, Matur Sakalangkong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sakalangkong Pak Ketua atas lengki tora bunda malam mangkin arupake panelpon si pertama ibingkeng epon Pak Ketua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang Jeki.
2: Engki dah.
0: Engki. Alhamdulillah saya.
2: Engki mana bikin tinggung pada rok norok lagi ya.
0: Engki rok norok marina.
2: Engki salam lah. Pertama kan saya cari semua bertugas. Jadi mana bikin teman tengah teh. Semoga paling selamat sampai daripada tempat lagi ya.
0: Amin.
2: Guru berbapak kedua sempat mengawali dan juga
0: Engki
2: berbapak Haji Burhan, Pak Haji Kamarudin, juga Abah Suni, berde Mas Dewa, Mas Riki, Ibu Makasan, berde Barit Adulia, Sampang Kasdan,
0: Sahdan,
2: Engki berde Lek Sukron Sering Wanda,
0: Kalangkong,
2: Mas Putra Setia, Kak Satu Juna, Kak
0: Engki, Kalangkong,
2: Kalangkong, Kalangkong, Kalangkong, Kalangkong, Zakoni, Zakoni Ebang, Kak
0: Engki. Mata Sakalangkong, Jeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya pun Jeki Asmara, halo.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah pada sehat, Ji.
0: Sehat, Nom.
3: Lor Boyo, Pakun, Pakun Argena.
0: Pakun, Ji.
3: Pak Ketua, Ji.
0: Pak Ketua.
3: Kenika sehat ternak. Senang ke Jeki Asmara.
0: Sanik.
3: Batang ke boleh kan? Kel ke.
0: Jak jago cuba nak kan nom. Ya. Unki nagi.
3: Pas. Ano kasa sebegan ada sal. Selen tenggeruan.
0: Oh, salepi asa salepi. Serang Evi. Evi.
3: Tak bagian ada sah. Tema tong suci.
0: Suci. Kena.
3: Di Abu Sulaiman ke ni kak ada. Tak jarak orang lain tengok nabar.
0: Oh.
3: kalang beretung ke ni ka.
0: Di
3: kalangkong iwari sakon ibang.
0: Engki kalangkong nom.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matar sakaram kang de Haji Kamaruddin Rabu jugen malam mangkin. Ibingkinge pon Pak Haji Kama. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Kinkenteng matura. Mantap pom kudretan.
0: Ih, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Cak Waris. Tadi pun kenapa kabar pon?
0: Sehat. Alhamdulillah.
4: Ki, matur sakelangkung menawi panjenengan sehat. Singkat saya sahas tangki.
0: Engki ngereng singkat.
4: Salam saya pertama kata Raki Kacak Waris. Muka-muka pernah sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Saya menabi panjenengan peleman ki.
0: Engki.
4: Juga nan dekat Pak Nur Kumala, Dewa Surajing, Abah Suni. Juga nan dekat Abah Evi, Pak Irma, Bang Jaki Asmara. Dekat sebagai nafan RRI. Selam pembakan sebagainya. Untuk Cak Waris, kencing narok bentuk ki.
0: Engki.
4: Di Sekelangkong, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sekelangkong. Roni, ibing kengepon Roni. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Evi.
5: Engki.
0: Okay. Beri kami mungkin.
5: Di kamar.
0: Oh, mak purun biasa nak anu. Nak kamar mian beri kamar je. Tak elak langka. Haa, kita tangka nama. Kita langka.
5: Tak nak langka. En pula. Ibu tu benda anu. Sekolahan je. Masa tu benda morok benda.
0: Oh.
5: Anu. Dia boleh.
0: Boleh telur buyu je pun baca kamar. Benda ni.
5: Okey. Kan anu. Intihan. Tapi nak kiri boleh.
0: Bojak. Yang kau lima ikan cium, mungkin tak cium telur buyu, ya pun baca kama.
5: Telur buyu, cium telur banyak.
0: Telur banyak, begini ikan cium telur banyak bi.
5: Bungki kesehat cak Waris.
0: Bungki ni apa boy, bu bini guring telur punya kecil rajuk.
5: Guring,
0: bu. Engki engki.
5: Cium ikan babi.
0: Mak buromi rengkau lagi kelangkong bi. Lanjut berdebat kama, berdebat ketua Pak Hendra. Berdebat Jeki.
5: Ki. Selamat datang ke Cak Waris. Selamat bertugas. Selamat sehat ki.
0: Amin.
5: Bukan berdebat Kamaruddin alias Pangeran Bukabu. Bukan berdebat leka sarang ni leka. Bukan berdebat Mas Hendra.
0: Ki.
5: Berdebat Nur. Berdebat Suci. Bu Pathor, baca Mbak Yuni. Tuan kata je lagi.
0: Kalangkong, Mbak Bu Kevi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sekalangkong dari Tan Evi. Situ O, situ ngekiki. Ngiring kata lengki, bingkeng ngepon. Evi, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Alip, Pak Ibrahim. Hi.
6: Hola.
0: Beri kamu mungkin tak amain ke anu keluar entan, beri jumpa.
6: Oh, perlu datang nyari bensin dan mana ka?
0: Buat bensin di sehari kak, nyari. Kak mau jek bensin e pom kenang na Pak Alip.
6: Ada. Tak bisa.
0: Buat sehari kak mau tak ada e pom.
6: Sehari kak. Ikir.
0: Dan tos tak kira dan cing tak kira elang bensin datang ni gimana.
6: Eh pasar jangan.
0: Bu ni pasar. Cek sangat ke nikah salah kapra mungkin. Bensin mungkin ni kata dah bunyi bola ni ke pasar dan deretan. Minorot beten gaula. Ambian kapi ni ke mungkin malas ganggu ya jalan. Jadi ngah jalan tak bosan ke bensin. Oh, mak repot.
6: Jadi ngah jalan
0: kalau orang. Jalan, maki kebaikan apa bensin ke ni kan om?
6: Kisah
0: orang kalau orang. Oh, ini kan kita pak. Wah, dia. Jubul ye Ibrahim. Salam mahulah. Ye. Okay.
6: Ye. Suruh pada. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: Si kamar. Kie Vi. Bede Pak Haji Kamarudin. Bede Pak
6: Kamarudin.
0: Pak Haji. Bede Pak Hendra
6: Cip. Pak Ketua ini.
0: Engki.
6: Bede. Dewa Sireng.
0: Dewa.
6: Dewa. Bede. Ibu Fator.
0: Bu Fator. Bu Fator Ajomo. Oh. Ro. Ki.
6: Terus tanda main.
0: Wah jom mugi, ah mari sih nanti. Tengok masuk angin ni jalan, lanjut.
6: Bede, umboang.
0: Umboang.
6: Cetegena.
0: Hi, ada wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masa kita yang biasa lagi apa bagi kencing sih kabitan ni ki. Waduh, macam itu ki. Oh, apa kita beten om ye. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nikah pas partah aja beli jepuk seorang anik yang terhubung. Tak usah kena dumbu, tak usah kenapa puspo warno, kan ngucap selamat malam pimpon nyaman aku sampai jepuk lagi bu. Tapi sebelum seporan, assalamualaikum Bu Fator.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah nyaman ke ni kita pun aja mau sembek cek kun segelos nyaman ke suaranya
7: iya
0: berdubungi dan ada abo gelap kamu aja mau masuk bagaimana ibu lembian maknya posang mun beli telur kan rugi mbian beli telur jem ikan jem mukul ini buang. Padahal ke sabun golen selarang ambian tak sebut repot melit lor boyo ontal kapi bernih golen nyaman ini kita pikir gua tak pati repot oke
7: bernih
0: semana ya kan lu coba kan ini musang bernih kak musang masalah ini yang dibancung bernih
7: Oning.
0: Oning ki budak salam dari budak salam dari jauh ke boleh ki kabupaten Perjeon.
7: Dari jauh.
0: Engki oning dari jauh ya ni. Oning bakun je. Ya. Ki. Oni gelo. Jadi gini kak, walaupun kalau sudah sama-sama cinta ini tak akan pernah terlupakan walaupun jauh sekalian jepun dumpun. Salam jepun bancung ki, selalu ingat jepun sih, jualah menggagakan gula sahu, selalu ingatnya.
7: Selamat malam bancung salam. Salam jepun malas parisi.
0: Ki, saya berjuk. Jangan lupa si Jogja ini juga
7: oh Pak Haji
0: juga
7: terbeksi. Selamat malam Pak Haji. Moga-moga maju dengan baringan sehat.
0: Amin.
7: Ya Rabbal Alamin.
0: Enggak gak salah. Lanjut
7: anu, kau lah enggak betul anu kakak Mas Farid.
0: Betul apa?
7: Beliaunya kan gak bisa betul menjabat kepala RRI Sumenep. Ikut siaran campur sari.
0: Seni kenaiki.
7: Berdua dengan almarhum itu kan. Sudah almarhum kan. Yang apa namanya menjadi penyiar pro apa namanya tu.
0: Tahun oh, ini oh. Ada yang kakak tari kakak kancung marina ki. Ki.
7: Jadi, apa ya sudah lanjut saja.
0: Ki lanjut nah.
7: Sekarang di sini atau rahsia de. Pak Haji Burhan.
0: Haji Burhan.
7: Selamat malam Pak Haji.
0: Ki.
7: Bapak buka bus juga. Bude Pak Adi Pratama.
0: Bude Pak Ketua juga.
7: Mas Era?
0: Bude Pak Ketua kan enggak ada dulu.
7: Oh iya, ini kan.
0: Bu, saya entah apa dengan kerabunnya. Langsung ya.
7: Terah kita, Mas Panji Ketawa juga. Bener Mama Intan, bener Pak Dewa Surayeng, Irma Suci, bener Paru Karisma, bukan bener Iim Ki.
0: Ki.
7: Terus bener
8: tu bahasa heran ni kat Amir Sol Taoning.
0: Angan dah ini kebun kopi.
8: Banyak boleh Evi.
0: Evi.
8: Jackie Asmara Riki Anggara.
0: Tersatu Jepon. Hi.
8: Suranya kita ke Jepon pon. Saporan lagi.
0: Enki.
8: Nyara timin Mas Ari.
0: Nyereng sini lanang bu.
8: Enki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa seperti mengiring biasa ki genting se kabitan. Selamat malam mukudetan teretan dan nomanom dan abu gempuk. Sepuluh miar saki malam mangkana sarang RRI Sumenang.

0: Pemirsa dari kantor berlian pun ke biasa bagi kenting si kapiten ki ngiring lanjut boleh ni kan sama mau sebelum muter kenting si nomor 2 ki. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenting-kenting matur lekar mata pong kumasuhi.
0: Dari kama?
1: Dari Bogor ko.
0: Bogor, umat jauh.
1: Nanti pola nak tak semak.
0: Bambil nama, oh jangan boleh mikir. Jaring suara nak bunuh macam boleh, so nggak boleh. Boleh saya nak kejembuir dah nikah, ya. Maklah, sehat biar makan, bu.
1: Sehat bu mikir, Mas Waris.
0: Dari rumah?
1: Telap.
0: Telap?
1: Kita mikir, Pak.
0: Bukanlah sampai situ ni beri keluar kiri ngangak nama mana kui proper nyaman.
1: Sampian kau ni kau orang soro ikut lo apa?
0: Bukit jauh sama non sama bukit jauhan mak angak kasapuk mak angak ki.
1: Kuat mikirin anu mana kau ni dengan si lurduk ni?
0: Anu kau mana ada?
1: Ni dengan si lurduk.
0: Nak lurduk. Lodrok, lodrok.
1: Aku cengucah lodrok kau lah tempat kan lodrok ni.
0: Oh, kini enggi. Kau boleh tindak lagi mana ni yolokan om serupa leman minggu lah. Lanjut pun salam lagi.
1: Banyak saya gabungan pun ki.
0: Banyak pun, mari notop ni uno. Ni anu
1: bal. Notop, dah siang kol dua notop.
0: Boa, yang kol ni kol lema, amun anu dapat kunia.
1: Ki pun salam lagi.
0: Ki.
1: Anur kumalo baru masuk ki.
0: Mari masuk.
1: Ah, ki kalang kong mempunyai lah sari agebung. Bode Pak Mat Solar ki si bode Epa Mekasan alias ke token. Terus bode keleke. Terus bode John kasak ki. Bode

0: son un bullo en casa. Eso lo hace con la sabola bayaraña. Ah, aquí tiene de Nigamon. Bochor, que ya se han en buen ambulón, bien ampulva, nadie que yo muir. En alhamdulillah, estaban a lonchadan. Un laón, dorón. Baganon, bagas y sapor, bochor, no bananom. Bagas y anom, anom soleja, asole, y calancón, no. Ini kita lagi boleh ubud ni ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dari tanji diri kangean ki Bang Putra.
1: Thank you. Sederi Raas nika.
0: Oh, Raas ki Raas.
1: Roster buka dinto.
0: Dari tanakan Madun ki.
1: Ki dari tanakan Bang Madun.
0: Bang Madun.
1: Iki, iki serena kabar ampun pada sehat.
0: Sehat, sami. Iki,
1: tapi tengkula tak mabilan ceng lebar pamator. Saya nggak nikah ki.
0: Iki.
1: Ah, selama ke atur adek ke, kak beri selamat tanpa si tugas yang mana mungkin.
0: Iki.
1: Yang tarana juga berde nisir.
0: Nisel.
1: Sedang cebuan manding gabungan sir. Yang to sa sir. Mun milo ka bagkota kay man ter milo sir. Jukan bade tare tan Roni ka dinto.
0: Roni.
1: Yang bade sikilak nika pasira tiga taon ning.
0: Tiga ma.
1: Na pasay sebelum ka ulah sura. Ya de na ka ulah.
0: Oh, ase ose sekolan ando anandano na pa.
1: Okay, kini ka pon.
0: Oh, sini ka jom. Oh. Okay. Puk maano na ba? Puk susana. Okay.
1: Puk susana. Puk
0: susana.
1: Mana bi monitor ah? Eh, malam ni ka tak pati jelas ni ka.
0: Ah. Ang kain jelas ni.
1: Okay, kaya ng FM maki gangguan ni ka.
0: Oh. Okay.
1: Sana maka satu je na pon ki.
0: Okay. Kalangkong Kang Madun, Kang Putra. Ki.
1: Nah, Bang Madun apa sayang? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya Kalangkong, teritan saya dari Raas, Kang Madun alias Kang Putra. Gitu lagi boleh mana bisa ada motor genting di mina. Oh, berdiri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Nor Komala ki.
2: Ki.
0: Ano sa sabulun sa boran mana bi bada bakto ban ga sambatan ya tuna lengki ga sumnap na. Empuk kula jen ko mati tambi do aram membian gene mata nyaman. Hah?
2: Kepan tenggo mat.
0: Bagi bengki jabon bian strawberry na pa kempung kenanga tacin ben telo nyaman ni. Ado embian bu.
2: Aje ba.
0: Boh, ni kamu si, saya ingat mana bi bodo bertong ki sambil jam gini ya, jemun dah dah mesti nak balik gula lagi.
2: Iki yang hari nak kau.
0: Salam mak apa cerahan?
2: Salam ada Evi sebenarnya lenteng.
0: Evi lenteng.
2: Ikan dek kecil kecil jambu sebenarnya lekung.
0: Pukir mah, ki.
2: Sudah
0: ke Bupator. Bupator. Nyaman suara nong ken ki.
2: Sudah
0: masuk apa? Bo. Dah membiar nom ayo. Gila pun nom.
2: Kalau boleh tak pedungnya.
0: Abu mak buru enak ya.
2: Tahun ni dia akhir masa boleh terakhir.
0: Ada saya ada orang yang sudah saja kan. Ki lanjut.
2: Kita pasper yang pasir kamu nak bela di sebelah pasper.
0: Pasper, gini.
2: Kita ketahuil. Kita pangeran di sabu. Kita pasar tua. Kita. Iki pun kita satu je nak.
0: Ki kelangkong panor kemana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum. Bingkingnya pun benar-benar lalu.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: bien ya. Ki sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, apa bok semangat jar sabora na api ini ke jar. Nah. Do nyaman kan gini gambian. Ki. Enten jaring na nyaman. Anu kurang semak suara kasa bangapura. Nah, lanjut salam agak pasirah mumpung handuk mumpung tak nutup ki. Ki. Pakcik Yasin ki. Ki kelangkung sih. Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking pon ni sir. Assalamualaikum. Halo. Bo. Halo. Aduh, dah ada sebabkan nak nit no. Situ kaki ngitung itu nelengki. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sapa orang jangkolang sehat nom.
2: Iya.
0: Nyanya sehat nom.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Mi mula berdek TBT saya pandai umur telah bulan dua deh berdek nom.
2: Bedanya ada jalan nanti tu ibadah.
0: Bebeni sahabat kan gue yempuk lo akan lero anu komat.
2: Oh.
0: Mungkin.
2: Beruan lo foto porna kan lambinnya jongnya an pada lengan lagi ni ko.
0: Hmm.
2: Itu si banyak ket.
0: Oh, dah ni kan lagi tu ko. Oh, cak menurut yang lagi libur kat sini ni nomi.
2: Kan lambi kurang dan pada lengan.
0: Oh, di sini maknanya puk jadi lenan, puk anom, empuk jadi lenan gelunom, nom dosa. Oh, kini.
2: Masalah aja minta bulu si cerana tiba-tiba.
0: Si anu sang kebumi pada nom.
2: Iya, pada pohon pada nana
0: tu. Iya, pada pak nom iya, waduh, waduh, iki. Pula kerana mangkat.
2: Minta si cukup pada.
0: Mudah ni kini ki. Alamanya ni, bude Pak Haji Kamaruddin, buru bude Pak Hendra Cipta, bude Pak Nur Komala, kena bude Bupator, bude Evi, lanjut nom, mau terkencing mana kenapa?
2: Pak Kamaruddin, mari pon, boleh tak saya tunggu ya
0: buku? Dasar ni mari pon nom, mari ya.
2: Diwa ada lagi?
0: Ada kan Diwa?
2: Nek bener jantian, ruwa jantian. Di sana begini kok, habis dah norok, item song kat cemai kau ni.
0: Bo, mungkin mangga nabi tak gabung ni, seragun negak di bo. Oh, nom, kini sini anu, gabung lagi masuni, masuk rongoni ke jemput nembian kan, betul tak aku dinyanyi kan, begini kat di bo keluhi. Ki, ki.
2: Pon, mula muli aja.
0: Ki nom, sabun nom, kabur nom.
2: Ki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kita mendengar biar Zaki kenting seterusnya pon.

Bisa terbangnya jauh seorang ini budaya maturan lebat kending-kending cokok pakai sagan itu dimin kong langkong juga cokok pakai kangkoy rangkaian sumenep malam bangken. Namun seperti biasa panjangan cek man kakak man cek ndir totop dimin pakun asarang dan kola asarang RRI sumenep. Kenapa dan kalau berdi ngajak dan cerita nomor nomor saja pencinta sepak bola kangkui nocu pro telo RRI Jakarta kangkui ngikuti rangkaian acara pesta bola dunia jika di masa kecil ki berdi ikuti pertandingan Inggris sarang Demokrat Kongo tor pastikan panjenengan terus asarang pro situng RRI Sumenep kanal informasi dan inspirasi. Dan kelajaris kantor lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Kayaknya apa seneng aja lihat gua main tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih beda.
0: Oh, iya beda ya gitu. Enggak berubah dari sore tadi tetap Kongo gitu kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Dan stop apa namanya? Tetap semangat untuk Kongo.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bu Dinda. To Miami we go wild, though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Patong dan Bu Dinda.

pernikahan di Haji 2026 kemarin harus ada perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang yang lebih baik.

0: Menata perbaikan berkelanjutan di balik sukses Haji 2026 menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Usai sudah seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini, tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, jutaan jemaah, para tamu Allah dari seluruh penjuru dunia, termasuk ratusan ribu jemaah asal Indonesia, kini telah kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Momentum kepulangan ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi hajat besar keagamaan nasional setiap tahunnya. Tujuannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Secara umum kita melihat dan kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah. Dalam hal ini khususnya Kementerian Haji dan Umroh bersama seluruh pemangku kepentingan terkait atas kelancaran operasional haji tahun ini secara umum berjalan dengan baik. Manajemen pemberangkatan, layanan akomodasi di Mekah dan Madinah hingga sistem catering secara makro menunjukkan performa yang cukup solid dan terukur. Namun mengukur kesuksesan haji tidak boleh membuat kita terpuas diri. Di balik catatan operasional yang dinilai berjalan baik, beberapa catatan perlu dilakukan perbaikan. Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Mobilitas jutaan jemaah dalam waktu yang hampir bersamaan masih menjadi tantangan besar. Pengaturan transportasi, koordinasi petugas hingga kenyamanan tenda memerlukan sistem yang lebih terintegrasi agar risiko keterlambatan dan kepadatan dapat diminimalkan ke depan. Pemerintah sendiri telah menjadikan aspek ini sebagai prioritas evaluasi menuju penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Penyelenggaraan haji bukanlah proyek rintisan atau pilot project yang dicoba-coba setiap tahun. Ini adalah agenda rutin berskala masif dengan pola tantangan yang sebenarnya bisa diprediksi. Oleh karena itu, blueprint perbaikan untuk tahun depan harus segera disusun tanpa menunggu euforia kesuksesan tahun ini mereda. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual suci yang menguras fisik dan materi jemaah. Menjamin mereka dapat beribadah dengan khusyuk, aman dan bermartabat adalah kewajiban mutlak negara. Kesuksesan tahun ini adalah modal, namun catatan yang tersisa adalah pekerjaan rumah yang tidak boleh ditoleransi pada musim haji mendatang. Jika setiap catatan mampu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret, maka penyelenggaraan haji khususnya bagi jemaah Indonesia akan semakin profesional dan menjadi teladan dalam pelayanan publik berbasis kemanusiaan dan nilai-nilai ibadah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polres Bangkalan mencatat keberhasilan besar dengan mengungkap 16 kasus kriminal sepanjang Mei hingga Juni 2026 melibatkan 20 tersangka dari berbagai tindak pencurian yang meresahkan masyarakat. Miftahul Umar melaporkan.
2: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 16 kasus kriminal dengan total 20 tersangka sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Kasus yang ditangani meliputi pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan masyarakat. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menyampaikan, dari total tersebut 11 kasus curat dengan 15 tersangka. Modus yang diungkap antara lain pencurian hewan di Kuanyar, pencurian kota amal di Masjid Burneh yang sempat viral, pencurian blower AC, ayam, laptop, tabung LPG, water meter, hingga telepon genggam. 16.

0: 15 kasus dan 20 tersangka yang sudah kita melaksanakan pengungkapan periode mulai dari Mei sampai dengan bulan Juni. Ini terkait dengan kasus curat dan kasus curang mor. Ini merupakan kasus-kasus yang selalu menjadi perhatian masyarakat, menjadi pengganggu situasi Kamtibmas yang ada di Bangkalan ini.
1: Selain itu, menurut Wibowo, terdapat 5 kasus curanmor dengan 5 tersangka. Barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor jenis Vario di Kecamatan Trakhe, Vario di Kecamatan Kota, Supra di Kecamatan Blega, Honda Beat di Kecamatan Labeng, serta Honda Scoopy di Kecamatan Tanah Merah. Menurutnya, sebagian kasus sudah masuk tahap P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara sisanya masih berproses di Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
2: Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan juga humanis. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Imam Mukhlis melaporkan.
3: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personil Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
4: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
3: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Setelah bertahun-tahun tanpa kabar dan sempat dianggap telah meninggal dunia, seorang pekerja migran asal Kabupaten Sampang akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Dusun Cerecet, Desa Tobai, Kecamatan Sokubanah, Kabupaten Sampang, Madura, akhirnya kembali ke tanah air setelah sekitar 20 tahun bekerja di Jordania tanpa kabar. Kepulangannya difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan disambut haru oleh keluarga yang selama ini mengira ia telah meninggal dunia. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senager Sampang, Uriantono Triwibowo, melalui stafnya M. Lutfi menjelaskan, pihaknya menerima informasi mengenai pemulangan Susan dari Jordania. Setelah dilakukan penelusuran, Disnaker berhasil menemukan keluarganya dan menjemput Susan di Bandara Juanda, Surabaya. Susan diketahui berangkat bekerja ke Jordania pada akhir 2006. Selama sekitar 1 tahun, komunikasi dengan keluarga masih terjalin. Namun setelah itu seluruh kontak terputus, sehingga keluarga kehilangan informasi mengenai keberadaannya selama hampir 2 dekade dan menganggap Susan telah meninggal.
6: Itu namanya Susan, asal Muara Cipobenah.
7: Itu diserahkan oleh pihak Dubai, kedutaan Dubai.
6: Kedutaan Dubai dipulangkan. Itu kan kerjanya 20 tahun, 2006 berangkat. Habis itu tidak ada kontak, kata keluarga 20 tahun dikira meninggal. Tahu-tahunya kami dapat info ada pemulangan dari Jordania asal Sampang atau nama Susan.
5: M. Lutfi berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar selalu berangkat melalui prosedur resmi dan menjaga komunikasi dengan keluarga. Langkah tersebut penting untuk memudahkan perlindungan serta penanganan apabila terjadi kendala selama bekerja di luar negeri. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Pemkab Sampang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur. Kerjasama ini akan memperkuat perlindungan hukum, kemudahan administratif, serta dukungan anggaran guna mendongkrak ekosistem ekonomi kreatif dan juga produk lokal di Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan Kementerian Hukum Kemenkum Kanwil Jawa Timur. Kemenkum Jatim menilai Kabupaten Sampang menjadi daerah teraktif ketiga di Jawa Timur yang produktif mendaftarkan hak kekayaan intelektual warganya. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Dispora Butpar Kabupaten Sampang, Marnilem, menjelaskan bahwa kerjasama ini akan mendorong lebih banyak pelaku usaha dan industri kreatif untuk mendaftarkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas karya yang dimiliki.
9: Jadi kerjasamanya ada pemerintah daerah, kabupaten dengan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. Tujuannya adanya kerjasama ini untuk mendorong meningkatkan HAKI yang ada di Kabupaten Sampang itu supaya ada peningkatan yang lebih pesat.
8: Melalui kesepakatan ini, Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi warga Sampang. Tidak hanya administrasi, tetapi Kemenkum Jatim juga akan mengintervensi program melalui kegiatan-kegiatan dan juga dukungan anggaran untuk sosialisasi pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual di Sampang. Setelah penandatanganan kerjasama ini, Dispora Butpar segera berfokus untuk mengimplementasikan kegiatan sosialisasi ekonomi kreatif dan HAKI dalam waktu dekat. Pemkab Sampang juga akan terus mendorong karya intelektual dan inovasi untuk mendaftarkan perlindungan hukum. Kerjasama ini akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan berdampak langsung bagi roda ekonomi masyarakat.

0: 40 tim se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep yang menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Tagoan Fantrian berikut melaporkan.
1: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
2: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaran kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
3: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
1: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
0: Atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep berhasil melaju ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional di Jakarta. Familia melaporkan.
4: Atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan, Reysha Nawang Dwi Santana sukses memastikan tiket untuk berlaga di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional. Kepastian tersebut didapatkan setelah Reysha tampil gemilang pada O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan atletik Universitas Negeri Surabaya UNESA. Hasil positif ini sekaligus mengantarkan Reysha menjadi salah satu wakil andalan kontingen Jawa Timur di level nasional. Reysha mengaku sangat bersyukur atas capaian ini dan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar jajaran pelatih yang konsisten mendampinginya selama masa persiapan. Sementara itu pelatih PASI Pamekasan Muhammad Rex Sirawan menyatakan bahwa keberhasilan anak asuhnya menembus panggung nasional merupakan buah dari kedisiplinan tinggi selama menjalani program latihan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target utama belum selesai.
5: Kita kan nggak ada target lah, kita nggak ada target untuk medali. Tapi perbaikan limit lah, setidaknya ajang perbaikan limit. Limit itu kebanyakan masuk semua, karena di nomor 400 meter itu kita targetnya 51 detik, ternyata bisa lolos ke 50 detik.
4: Reksi mengungkapkan saat ini pihaknya langsung bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penampilan Reysha di tingkat provinsi. Segala kekurangan teknis maupun non-teknis akan segera dibenahi agar sang atlet dapat tampil dengan kesiapan matang di kancah nasional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumedap pagi ini.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur ya. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Iya, tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena memang tubuh yang sehat ini adalah kunci untuk menjalani aktivitas dengan semangat. Iya, untuk Anda penggemar bola, siaran langsung Piala Dunia akan bisa Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Kali ini antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina di Pro 1 RRI Sumenep tentunya ya. Baik pendengar, untuk Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Nah, untuk perakhiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep berikut akan disampaikan langsung oleh observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Kamis 2 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini diperkirakan cuaca di sekitar wilayah Sumenep adalah cerah hingga cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 16 hingga 50 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 60 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk informasi selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kangean bagian timur maupun wilayah perairan Kangean bagian selatan, untuk mewaspadai potensi gelombang yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan potensi terjadinya kebakaran lahan serta hutan dan juga menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Dan selamat melaksanakan kegiatan hari ini.
1: Baik, terima kasih BMKG Trunojoyo Sumenep bersama observer Lavia pada pagi hari ini sudah menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Dan Sumenep pagi ini saya akan lengkapi juga dengan informasi perakiran cuaca dari 3 kabupaten lain di Madura, tetap di Pro 1 RRI Sumenep.

Ya, pendengar, untuk perakhiran cuaca Sumenep Pamekasan, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan maksud kami ya. Untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026, Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai 86%. Sementara untuk Sampang diperkirakan juga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 89%. Terakhir untuk Bangkalan, di hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapan 61 sampai 89%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, Kanal Indonesia.

0: 101.
1: Ya, pendengar Sumana pagi ini akan saya lengkapi juga dengan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumana dan sekitarnya. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp16.000 per kilogram, cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, kemudian ketela pohon Rp4.000 per kilogram, sementara untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat merah Rp10.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp10.000 per kilogram.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada, selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia, kali ini Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: menjawab keraguan punya menghadapi apa pertandingan Bosnia yang memang boleh dikatakan salah satu basis sepak bola Eropa.
1: Iya. Baik, Bung Yanto Prawiro, terima kasih. Dan pendengar, sekarang kami akan atau sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti jalannya pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Eric Kamsa dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Eric Hamzah. Silakan Bung Eric.
4: Ya, baik, terima kasih Rosihan Anwar. Dan saudara pendengar, kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Aidin Zeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat